0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, peserta favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hits, hits, hits in the morning.

Oke, teman Pro 2, Kiki masih temani kamu ya di pagi hari ini. Dan di Hits in the Morning di pagi hari ini, seperti biasa kita buka tentunya dengan lagu pilihan kamu ya. Dan di pagi hari ini lagu pilihan kamunya ada 3 buah lagu yang tentunya bisa banget kalian vote ya. Seperti biasa teman Pro 2, langsung aja ke Instagram kita, bisa banget ya, terutama di @rri_pro2 Sintang. Atau kalau kalian mau via WhatsApp kita juga boleh ya, di 0857504741. Oke, dan di pagi hari ini teman Pro 2, lagu pilihan kamu datang dari Anggis Devaki ya. Ada 3 buah lagu. Yang pertama ada Bertahan atau Menyerah. Kemudian ada Kisah Tanpa Dirimu. Dan juga yang ketiga ada Jatuh Padamu. Nah itu ya teman Pro 2, 3 lagu yang bisa kalian vote. Sekali lagi Kiki ingatkan, langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Boleh juga ke WhatsApp kita di 0857504741. Atau boleh juga nih teman Pro 2, kalian komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian mau diputerin yang mana dari 3 lagu tadi ya, oke? Okay? Dan sambil Kiki kasih kesempatan buat kalian untuk ngevote lagu dari Anggis Devaki di pagi hari ini teman Pro 2, kita bahas sedikit kali ya tentang Anggis Devaki ini supaya kita bisa lebih mengenal gitu ya teman Pro 2. Jadi Pandai Putu Damai Anggis Devaki ya, atau atau nama panggungnya yaitu Anggis Devaki ya teman Pro 2, ini lahir pada 28 November 2002. Ini merupakan penyanyi penulis lagu berkebangsaan Indonesia asal dari Denpasar, Bali. Ia merupakan runner up ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia nih ya teman Pro 2 di musim kedua yang ditayangkan di GTV ya, di salah satu stasiun TV swasta tanah air ya, pada tahun 2017, di mana saat itu ia bergabung dalam tim Tulus nih teman Pro 2. Dan pada tahun 2022 hingga 2023, Anggis Devaki ini kembali mengikuti ajang pencarian bakat yaitu Indonesian Idol ya, musim ke-12 yang ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta lainnya ya teman Pro 2, dan juga berhasil lolos hingga tereliminasi pada babak 8 besar. Nah tapi ya teman Pro 2, menariknya nih sebelum mengikuti kedua ajang pencarian bakat ini ya, Anggis ini ternyata udah duluan punya album studio sendiri nih yang berbahasa Bali ya. Dan itu dirilis pada tahun 2016. Anggis sendiri dikenal berkat lagu Kisah Tanpa Dirimu ya teman Pro 2, yang juga merupakan lagu tema sinetron Terbelenggu Rindu nih katanya ya, yang ditayangkan di layar kaca tanah air sejak 10 Oktober 2024. Dan lagu ini memiliki lebih dari 80 juta streams di Spotify. Salah satu lagu dari Anggis ya, yaitu Dirimu Yang Dulu, juga berhasil mencapai 10 juta streams di platform yang sama pada bulan Agustus 2025, sehingga menjadi duta kampanye global Spotify Equal ya pada bulan berikutnya atau di September 2025 untuk mempromosikan album studio perdananya yang berbahasa Indonesia, serta wajahnya ditampilkan di papan reklame digital Times Square nih teman Pro 2 di kota New York, Amerika Serikat ya, untuk kampanye tersebut

Oke, teman produser. So, itu tadi ya sedikit tentang Anggis Devaki yang kita bahas di pagi hari ini. Dan sambil Kiki ngasih tambahan waktu buat kalian ngevote ya, Kiki mau putarkan satu buah lagu dulu ya. Ini ada dari Kotak ya dengan Hoax. Dan jangan lupa untuk ikutan vote-nya, teman produser. Sekali lagi Kiki ingatkan di Instagram kita, atau boleh juga kalian kasih tahu ke Kiki ya di WhatsApp maupun di aplikasi RRI Digital kalian mau diputarin lagu yang mana nih? Bertahan atau menyerah? Kisah Tanpa Dirimu atau Jatuh Padamu nih, teman produser.

Ki udah kasih waktu tadi ya dengan satu lagu dari Kotak ya dengan judulnya Hoax. Dan di sini ternyata di pagi hari ini teman Pro 2 lagu dengan voter banyak jatuh ke lagu dari Angus Devaki dengan Kisah Tanpa Dirimu ya. Jadi oke deh, langsung aja Ki bakal hadirkan ke runner kamu. Dan thank you banget buat kalian yang udah ikutan vote, udah join di pagi hari ini teman Pro 2. Setelah ini juga Kiki bakal hadirkan tips pagi ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Okay, teman Pro 2 masih di Hits in the Morning di pada pagi hari ini ya, barengan sama Kiki. Dan sekarang udah masuk ke tips pagi ya teman Pro 2. Dan Kiki mau hadirkan tips buat kamu di pagi hari ini ya. Jadi berhubung cuaca di luar juga sebenarnya nggak hujan ya, cuma emang mendung banget nih ya dari tadi pagi, masih mendung juga sampai sekarang ya. Ya walaupun jadinya adem ya, tapi emang cuaca belakangan masih agak sulit diprediksi ya teman Pro 2. Jadi bisa tiba-tiba cerah banget, panas banget, terus bisa hujan gede banget, berangin gitu ya. Kayak semalam ya teman Pro 2 kalau di Kota Sintang hujan berangin dan cukup gede juga ya, sore terus malam juga ya teman Pro 2. Nah jadi di musim-musim kayak sekarang ini teman Pro 2 rawan banget kan yang namanya masuk angin atau sakit. Pokoknya gampang tumbang deh, iya gak sih? Nah makanya dari itu ya teman Pro 2, pagi hari ini Kiki mau bagikan tips untuk mencegah masuk angin pada musim hujan ya, seperti sekarang-sekarang ini ya teman Pro 2. Walaupun kayaknya harusnya kita udah masuk musim kemarau gak sih? Apa emang masih peralihan kali ya teman Pro 2? Dan emang curah hujan yang makin sering terjadi ya kayak belakangan ini tentunya membuat kita diimbau lebih waspada terhadap resiko sakit-sakit ya teman Pro 2, sakit penyakit. Salah satunya juga ya dengan masuk angin ya teman Pro 2, karena ini bisa disebabkan juga karena perubahan suhu yang drastis. Jadi kondisi lembab dan dingin saat musim hujan itu dinilai juga bisa menurunkan daya tahan tubuh ya, kalau nggak diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Nah jadi ini mengutip dari laman website kita ya teman Pro 2, by the way di rri.co.id. Ini ada beberapa tips mudah mencegah masuk angin saat musim hujan. Oke, jadi yang pertama teman Pro 2, gunakan penutup kepala atau jaket tebal ya. Jadi udara dingin dan angin saat hujan itu bisa menurunkan suhu tubuh dengan cepat. Nah, jadi disarankan pakai jaket, sweater atau bawa penutup kepala kayak topi dan payung ya di dalam tas. Tujuannya supaya tubuh kalian bisa tetap hangat dan gak langsung terpapar percikan air hujan yang bisa memicu menggigil dan juga masuk angin. Kemudian rajin cuci tangan pakai sabun juga teman Pro 2, karena tangannya sering menyentuh benda di luar rumah dan membawa kuman penyebab flu ya teman Pro 2. Tangan kita kan sering nyentuh ini itu kadang secara kita sadar maupun enggak ya, dan itu bisa banyak banget kuman penyebab flu juga bisa menempel lewat tangan kita. Nah jadi cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan, sesudah dari toilet, setelah bersalaman, dan juga bisa saat baru pulang ya. Kebiasaan-kebiasaan kayak gini bisa memotong jalur masuk virus ke tubuh lewat mulut, hidung, dan mata.

Berikutnya teman pro 2, makan tepat waktu ini juga penting banget ya. Jadi perut yang kosong terlalu lama itu bisa membuat asam lambung naik. Dan kondisi ini juga bisa bikin tubuh kita lebih rentan drop, apalagi ketika cuaca dingin kayak sekarang. Jadi usahakan sarapan, makan siang, dan makan malam itu sesuai dengan jadwal ya teman pro 2. Dan porsinya pun gak perlu selalu porsi besar gitu ya. Karena perut yang terisi, walaupun sedikit aja ya teman pro 2, ini juga membantu menjaga energi dan stabilitas suhu tubuh kita. Dan yang berikutnya nih ya teman pro 2, penuhi asupan vitamin C dan vitamin E kalian. Nah vitamin C itu membantu memperkuat sistem imun untuk melawan virus. Sementara vitamin E itu berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh kamu teman pro 2. Jadi vitamin-vitamin ini kalian bisa dapatkan dari mana aja, bisa dari buah jeruk, pepaya, dari sayur-sayuran hijau juga teman pro 2, kemudian kacang-kacangan dan juga alpukat. Kalau kalian misalnya udah mulai merasakan gejala masuk angin kayak meriang gitu ya, konsumsi makanan hangat berkuah kayak sup atau jahe hangat itu juga bisa membantu melegakan hidung yang tersumbat.

Mau dua? Tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, dan tadi ya di tips pagi Kiki udah sampaikan ke ruang dengar kamu. Tadi ada tips-tips untuk gimana mencegah masuk angin di musim-musim hujan atau musim-musim gak menentu kayak sekarang ini ya teman Pro 2. Dan selain itu ya teman Pro 2, kalian juga bisa banget ya tentunya minum banyak air putih. Ini direkomendasikan banget. Kemudian olahraga secara teratur. Dan juga teman Pro 2 gak kelupaan, jangan lupa untuk mandi air hangat dengan jeda setelah kehujanan ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian habis dari luar gitu ya kehujanan, jangan langsung mandi ketika baru kehujanan ya, karena perbedaan suhu itu bisa membuat tubuh jadi kaget dan ini bisa memicu demam. Jadi beri jeda sekitar 10 sampai 15 menit sampai suhu tubuh kalian itu kembali normal, baru mandi dengan air hangat ya untuk membantu menghangatkan tubuh, melemaskan otot yang tegang dan juga membuat tidur kalian juga bisa jadi lebih nyenyak teman Pro 2. Nah, jadi tips-tips tadi ini ya, ini bisa banget membantu mencegah masuk angin ketika musim hujan ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk terus jaga daya tahan tubuh kalian teman Pro 2 di tengah cuaca yang gak menentu kayak sekarang ini. Dan sekali lagi teman Pro 2, info tadi kikutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Press release single Tanah Air dari album 10 Windu Indonesia ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pei Burman, komposer Pei Burman dan Dede Kumala dan artis Pei Burman. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun, masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pei Burman dengan aransemen musik pop rock balad 90-an. Ia berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang kami produksi, di volume ketiga inilah Pei Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia sebagai executive producer album, dan Pei Burman, producer sebagai head producer album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia bangkit.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di pada pagi hari ini, dan sekarang kita udah ada di hari ini dalam sejarah ya, teman Pro 2. Dan ayo, siapa yang bisa tebak ya, hari ini dalam sejarah kita memperingati ada perayaan apa nih di hari ini? Oke, teman Pro 2 ini kayaknya menarik banget ya, apalagi buat kalian para pecinta olahraga, khususnya sepak bola ya. Karena hari ini itu diperingati ternyata ada hari sepak bola sedunia ya, atau World Football Day, teman Pro 2. Nah, jadi ya, ini kalau mengutip dari laman website kita di rri.co.id ya, tanggal 25 Mei setiap tahunnya itu diperingati sebagai World Football Day atau Hari Sepak Bola Sedunia. Jadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengakui dunia sepak bola secara resmi ya per tanggal 25 Mei ini. Nah, hal ini disampaikan melalui sidang majelis umum ya kala itu yang digelar pada 7 Mei 2024. Berarti emang terbilang cukup baru ya, teman Pro 2. Dan dalam sidang majelis umum itu ya, teman Pro 2, ditetapkan tanggal 25 Mei ini sebagai hari sepak bola sedunia. Bukan tanpa alasan nih ya, teman Pro 2. Jadi penetapan ini dipilih untuk memperingati satu abad sejak digelarnya turnamen sepak bola internasional pertama dengan cakupan global. Nah, jadi kala itu berlangsung di Paris ya, teman Pro 2, pada 25 Mei tahun 1924. Udah lama banget nih, teman Pro 2. Dan ini menjadi

sosial dan juga ruang kolaborasi lintas budaya. Oke, dan kita tentunya bakal ngebahas lebih lanjutnya teman Pro 2 tentang hari sepak bola sedunia yang jatuh bertepatan tentunya di hari ini tanggal 25 Mei 2026 ini teman Pro 2. Tapi Kiki hadirkan dulu beberapa buah lagu untuk temani pagi hari kamu ya di pagi ini biar tetap semangat nih ya di hari Senin ini. Jangan sepaneng dulu guys, baru jam 8 ini. Oke, Kiki mau putarkan ada lagu dari Bazzi featuring Camila Cabello dengan Beautiful.

0: Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Oke teman Pro 2, di hari ini dalam sejarah ya, kita juga masih ngomongin tentang hari sepak bola sedunia ya, yang diperingati di hari ini, tanggal 25 Mei setiap tahunnya ya, sejak tahun 2024. Dan teman Pro 2, FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia juga disebut memiliki peran penting nih dalam perkembangan olahraga ini ya, yaitu sepak bola tentunya, bersama federasi regional, nasional, serta organisasi-organisasi terkait lainnya. Resolusi PBB juga dalam hal ini menyebut pentingnya peran olahraga, khususnya sepak bola, dalam mendukung pembangunan global dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan ya. Dan gak hanya itu, PBB juga mengajak negara-negara anggota, lembaga-lembaga di bawah naungan PBB, komunitas akademik, masyarakat sipil hingga sektor swasta ya, untuk turut merayakan hari sepak bola sedunia ini teman Pro 2. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, sedikit tentang gimana awal mulanya penetapan hari sepak bola sedunia ini ya, atau World Football Day ya teman Pro 2. Kalau dari kalian sendiri gimana ini teman Pro 2? Apalagi para penggemar sepak bola nih ya, Ki pengen tahu dong kalau dari kalian sendiri mungkin memaknai hari sepak bola sedunia ini, atau mungkin kalian ikut memeriahkannya kayak gimana. Teman Pro 2 bisa banget kasih tahu ke kita di pagi hari ini ya teman Pro 2. Boleh banget kalian kalau mau join-join via WhatsApp kita di 0857504741. Oke, jadi masih mengutip dari laman website kita ya teman Pro 2 di rri.co.id ya. Dan artikel lainnya juga menyebutkan kalau di Indonesia sendiri ya, sepak bola itu punya tempat spesial di hati masyarakat ya tentunya. Antusiasme supporter terhadap klub maupun tim nasional ya biasanya terus terlihat dalam berbagai kompetisi dan turnamen-turnamen yang digelar. Bahkan sepak bola juga katanya menjadi salah satu olahraga yang paling banyak diminati oleh generasi muda. Nah, jadi selain menjadi ajang kompetisi, sepak bola juga dinilai mampu membentuk karakter positif seperti kerjasama, disiplin, dan semangat pantang menyerah ya. Dan banyak sekolah sepak bola hingga komunitas olahraga juga yang terus tumbuh sebagai wadah pembinaan bakat anak-anak muda di berbagai daerah.

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

0: Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman Pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Okay, teman Pro 2, di hari ini dalam sejarah ya, seperti yang tadi Kiki sampaikan, kita membahas tentang hari peringatan internasional ya, jadi hari sepak bola sedunia, teman Pro 2 ya. Dan momentum hari sepak bola internasional seperti ini ya juga, teman Pro 2, diharapkan bisa jadi pengingat nih akan pentingnya menjaga sportivitas yang baik, baik di dalam maupun luar lapangan ya, teman Pro 2. Dan dengan semangat fair play ya, sepak bola diharapkan juga terus menjadi sarana pemersatu dan membawa energi positif bagi masyarakat dunia. Oke, dan sedikit tambahan nih ya teman Pro 2, ini Kiki kutip dari laman website resmi United Nations ya, atau di www.un.org ya, ini ngebahas tentang Football Day. Jadi katanya kalau perayaan hari sepak bola sedunia di tahun ini, di 2026 ini, itu udah mulai diperingati sejak 19 Mei kemarin ya, udah ada dilaksanakan peringatannya gitu ya. Kemeriahannya udah dirasakan sejak 19 Mei kemarin, di mana Majelis Umum PBB menyelenggarakan perayaan Hari Sepak Bola Dunia yang meriah nih katanya ya, diselenggarakan bersama oleh Bahrain, Libya dan Tajikistan dengan dukungan dari Austria, Jerman, Hungaria, Italia, Portugal dan Rwanda ya. Dan di sana menampilkan para pemimpin PBB dan tamu istimewa Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino. Acara ini juga menyoroti kekuatan sepak bola untuk menyatukan budaya, memberdayakan kaum muda dan juga memajukan solidaritas global. Program ini juga mencakup pidato-pidato yang berkesan, pesan-pesan video dan juga turnamen mini yang meriah di North Lawn. Ini mengubah diplomasi menjadi aksi untuk perdamaian, inklusi dan agenda 2030 nih teman Pro 2. Oke, so itu ya teman Pro 2 pembahasan kita di hari ini dalam sejarah ya. Dan selain ini tentunya Kiki masih bakal temani kamu ya di pukul 9 hingga pukul 10 nantinya ya. Kita masuk di Asta Cita kita ya di hari Senin tentunya dengan tema kita yaitu Kita Indonesia. Kira-kira ada info menarik apa yang bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu nantinya? Pokoknya stay tune aja bareng sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Yovie Widianto dan Hi Fi dengan Semenjak Ada Dirimu.

Teman Pro 2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrici subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat, sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

kita berkaitan dengan kita Indonesia ya. Dan tentunya di sini Kiki udah siapkan infonya ke ruang dengar kamu. Ini menarik banget ya teman Pro 2. Dan ini menginspirasi sih terutama buat anak muda ya. Karena berkaitan juga dengan tema kita Indonesia. Jadi teman Pro 2 ini mengutip dari laman antaranews.com ya. Ada mahasiswa UI yang asah diplomasi di ajang Harvard World MUN 2026. Oke teman Prodo, jadi mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB dari Program Studi Ilmu Ekonomi Kelas Khusus Internasional atau KKI Universitas Indonesia angkatan 2025 ya, bernama Kayla Kwok. Ini sukses mengasah diplomasi dalam ajang bergengsi Harvard World Model United Nations atau World MUN 2026. Nah, keikutsertaannya ini menegaskan komitmen UI juga dalam mendorong mahasiswanya untuk aktif berkontribusi dan berkompetisi di panggung global. Oke, jadi ngomong-ngomong soal Harvard World MUN atau World Model United Nations ini ya, mungkin kalau kalian masih belum terlalu familiar ya, apa sih Harvard World MUN ini? Jadi teman Pro 2, Harvard World MUN ini atau Harvard World Model United Nations ini merupakan konferensi model perserikatan bangsa-bangsa ya, atau dari PBB yang keliling tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Hubungan Internasional Harvard. Nah, konferensi ini pertama kali diadakan di tahun 1992 dan bertujuan untuk mendorong konektivitas budaya dan memungkinkan mahasiswa berusia 18 hingga 25 tahun untuk mendapatkan pengalaman dalam diplomasi dan debat. Nah, jadi ya teman Pro 2, World MUN ini menggunakan gaya model perserikatan bangsa-bangsa ala Amerika ya. Dan para delegasinya ya dalam acara MUN ini umumnya dipasangkan dengan delegasi

mengutip dari ungkapan Kayla Kwok tadi ya, ketika diwawancarai dikatakan partisipasi di World MUN ini memberikan kesempatan luar biasa nih bagi dirinya untuk belajar langsung bagaimana diplomasi internasional itu dijalankan, sekaligus juga memperkuat rasa percaya dirinya sebagai wakil Indonesia di forum global. Keren banget ya teman Pro 2. Dan tentunya Kiki masih bakal bahas info selengkapnya ke ruang dengar kamu di Asta Cita kita ya di pagi hari ini. Kiki hadirkan dulu beberapa buah lagu untuk temani kamu di pagi hari ini, dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi, sehingga membuat orang cepat merasa lapar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

Oke, teman Prodo, di Asta Cita kita ya masih membahas tentang mahasiswi dari UI tadi ya yang mengasah diplomasi di ajang Harvard World MUN 2026 tadi, teman Prodo. Ada Kayla Kwok ya. Dan keikutsertaan Kayla Kwok dalam Harvard World MUN 2026 ini juga mencerminkan semangat intelektual dan kolaboratif dari mahasiswa UI tadi ya, teman Prodo. Dan representasinya juga menunjukkan bahwa mahasiswa UI tidak hanya unggul dalam bidang akademik aja, tapi juga punya kapasitas untuk berkontribusi dalam isu-isu global. Nah, Harvard World MUN ini ya dikenal sebagai salah satu ajang simulasi perserikatan bangsa-bangsa atau PBB terbesar di dunia nih, teman Produa. Dan setiap tahunnya juga menghimpun ribuan mahasiswa dari berbagai negara untuk membahas isu-isu global melalui diplomasi, negosiasi, dan juga pemikiran kritis ya, teman Produa, kurang lebih sama seperti yang Kiki udah sampaikan tadi. Dan dalam forum tersebut ya, teman Produa, Kayla ini berpartisipasi sebagai delegasi individu yang berkolaborasi dengan peserta internasional dan terlibat dalam diskusi intensif mengenai tantangan global yang kompleks ya. Dan kehadiran mahasiswa Indonesia khususnya dari UI di forum ini menjadi bukti juga nih, teman Produa, bahwa generasi muda tanah air juga mampu bersaing dan berperan aktif dalam percaturan diplomasi internasional. Dan melalui partisipasinya ini ya, teman Produa, Kayla juga tidak hanya mengasah kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan diplomasi, tetapi juga memperluas wawasan internasional serta membangun jejaring dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya dan akademik. Pengalaman ini juga menjadi bagian penting dalam pengembangan diri sebagai calon pemimpin global yang adaptif, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi dinamika dunia yang semakin terintegrasi.

mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

0: Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NVC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NVC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NVC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Okay, teman Pro 2, di pukul 9:52 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum kita menutup Asta Cita kita di pagi hari ini ya teman Pro 2, masih melanjutkan dari tadi ya terkait Kayla Kwok tadi ya, yang mengasah diplomasi di ajang Harvard World MUN 2026 ini teman Pro 2. Nah, jadi dekan FEB UI ya, Ade Yulianti juga menyampaikan apresiasinya dan rasa bangganya ya atas partisipasi Kayla di World MUN 2026 ini. Prestasi ini juga menjadi inspirasi bagi mahasiswa FEB UI lainnya untuk terus mengeksplorasi peluang internasional, mengembangkan potensi diri, serta membawa nama baik UI dan Indonesia ke kancah dunia. Ia juga menambahkan kalau FEB UI senantiasa mendukung seluruh mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan internasional, baik melalui program akademik maupun non-akademik sebagai bagian dari strategi internasionalisasi kampus. Dan dengan capaian ini, teman Pro 2, Universitas Indonesia juga kian menegaskan posisinya sebagai universitas yang konsisten melahirkan mahasiswa berprestasi dan berani berkiprah dalam persaingan global. Partisipasi aktif dalam ajang internasional seperti Harvard World MUN ini juga menjadi wujud nyata komitmen UI dalam mendukung pengembangan kepemimpinan, diplomasi, dan juga jejaring internasional mahasiswa. Oke, teman Pro 2, dan ini tadi ya infonya sekali lagi dikutip dari laman antaranews.com ya. Dan ini emang salah satu contoh dan bukti anak muda ya, anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia juga ya teman Pro 2. Dan semoga kedepannya makin banyak nih ya anak muda menginspirasi seperti ini juga teman Pro 2. Dan mungkin berikutnya bakal kalian nih anak-anak muda yang lagi stay tune di pagi hari ini yang bisa juga ya mengasah diplomasi di ajang bergengsi seperti ini. Amin. Oke. Dan di pukul 9:54 ya sekarang teman Pro 2, Kiki juga sekaligus pamit ya teman Pro 2 dari ruang dengar kamu di Spada. Dan setelah ini juga bakal Kiki putarkan lagu-lagu untuk menemani di ruang dengar kamu hingga nanti jelang masuk ke santai siang. Bakal ada rekan aku Tias nantinya yang temani kamu ya dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terus stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang hanya di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Oke, selamat siang teman Pro 2. Di pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari Palari Films yang memperkenalkan film terbaru berjudul Desember Jani yang akan tayang pada 22 Desember 2026. Film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama, mulai dari penulis, sutradara, produser hingga pemeran utamanya diisi oleh perempuan. Nah teman Pro 2, film Desember Jani ini menjadi debut film panjang bagi sutradara dan seniman visual Aryani Darmawan nih. Naskah film ditulis oleh novelis sekaligus penyair pemenang penghargaan Cynthia Haryadi yang untuk pertama kalinya terlibat sebagai penulis film.
2: Info Pro 2.
3: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari film Keluarga Suami Adalah Hama. Saat ini tengah tayang di bioskop dan mendapat respon positif dari penonton nih. Film produksi Umbara Brothers Film dan VMS Studio ini menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Dan teman Pro 2, film ini dibintangi oleh Omar Daniel, Raihanun, Meriam Bellina, Sita Marino, dan Jeremy Moremans. Ini menggambarkan realitas hubungan suami istri, termasuk konflik yang seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga.
2: Info Pro 2.
3: And last but not least teman Pro 2, Andrea Kimi Antonelli sukses melanjutkan tren kemenangannya usai keluar sebagai juara di GP Kanada 2029 pada Senin 25 Mei 2026. Kemenangan gemilang di sirkuit Gilles Villeneuve ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi pembalap muda asal Italia tersebut. Nah teman Pro 2, dominasi tersebut membawa Antonelli semakin kokoh berada di puncak klasemen. Jarak poin dengan rekan setimnya George Russell yang berada di peringkat kedua melebar menjadi 43 poin.
2: Info Pro 2.
3: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Infonya tadi aku kutip dari laman kita ya, teman Pro 2 di rri.co.id. Dan teman Pro 2, selanjutnya aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist nasional ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,7 FM teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, balik lagi nih barengan sama aku Tias nih ya di Pro 2 Hitlist Indonesia nih, dan aku akan menemani kamu di santai siang hari ini ya teman Pro 2. Nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan gimana nih kabarnya teman Pro 2 di cuaca yang cukup cerah ya? Alhamdulillah di siang hari ini, dan semoga seterusnya akan cerah seperti ini ya sampai nanti sore ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita sudah memasuki di Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya. Aku udah buat storiesnya di Instagram kita nih ya, di @rri_pro2sintang. Di sana ada lagu dari, bentar ya, ada lagu dari Mahalini, judulnya Bermimpi, Enau Fit Ari Lesmana, sesi potret Liodra Tiganya Kau, Dimanshalai Tupa, Agar Selama-Lamanya, Tohpati dengan Fabio Asher, Cinta Kita, Nadif Basalama, Semusim, Budi Doremi, Ada Untukmu, Afgan dengan Kacamata, Pice Kota, Bahagia Lagi, Perunggu, Pikiran Yang Matang, Aku JJ, Lihat Kebunku, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Tengsi James yang tadi udah kita puterin ya, judulnya Bintang 5, ada dari Ran dan Yofi Widianto, judulnya Cukup Sudah,

Ada juga dari Mahal ini nih ya, judulnya Kemarilah Tenang. Ada juga Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Ada Dia dengan IA. Dan ada juga Raim Laude Bersenda Gurau, Eat Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ada dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Silakan ya teman Pro 2, buat kamu yang mau request bisa banget join ke story IG kita di @RRI_Pro2Sintang. Atau bisa langsung ke WhatsApp kita nih ya di 0857 5000 4741.

Udah banyak juga ternyata yang request ya. Request lagunya Liodra, Tiga Nyakau. Terus ada juga request dari lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Tambah berlama-lama ya teman Pro 2, sambil aku nunggu kamu dan yang lainnya untuk request. Aku puterin dua lagu ya, dari Samuel Cipta dan juga Liodra. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya. Dan tadi sudah aku putarkan beberapa buah lagu. Ada dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Ada juga dari Liodra nih yang judulnya Teganya Kau ya teman Pro 2. Dan di sini juga ada beberapa baru request yang masuk ya. Dan belum, mohon maaf untuk lagu-lagunya yang belum diputarkan karena belum ada di playlist kita juga nih ya. Tapi gak apa-apa, jangan patah semangat, tetap request terus di setiap harinya nih ya, biar nantinya bisa masuk ke playlist kita nih teman Pro 2.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Oke, teman Pro 2, kita sudah di penghujung Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Jadi selanjutnya nih kita akan masuk di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, Tentang Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keke Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Request time, Produ FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Fierce dari Sabrina Carpenter ini ya, teman Pro 2. Dan kita sudah memasuki Pro 2 hitlist mancanegara nih, teman Pro 2. Silakan ya buat kamu yang mau request-request lagunya, boleh banget ya di story IG kita di @rri_pro2sintang, ataupun bisa ke WhatsApp kita juga nih di 0857 5047 40.

Pro 2 bisa banget untuk kamu yang mau request di Instagram kita di @rri_pro2 Sintang atau di WhatsApp nih ya. Aku ulangi sekali lagi nih teman Pro 2 di 0857 50471.

Oke, kita Pemro 2 udah ada beberapa nih ya requestan yang masuk, dan salah satunya nih ada yang request the lagunya dari Medicine Beer yang judulnya Bittersweet. Oke, nanti aku putarkan ya untuk lagunya Medicine Beer satu itu. Dan ada juga yang request lagunya Taylor Swift judulnya Opalite nih teman Pro 2. Oke, silakan nantinya buat kamu yang belum bergabung bisa banget bergabung ke story IG kita di @RRI_Pro2Sintang atau juga bisa di WhatsApp kita nih ya yang mau request lagu Pro 2 Hitlist mancanegara atau internasional nih. Di WhatsApp kita 0857-504741. Aku puterin dua buah lagu dari Medicine Beat dan juga Taylor Swift nih ya. Stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: tidak? Ternyata tidak hanya lebah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

10.7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hit List mancanegara nih ya. Buat kamu yang belum request ya di jam 11 ini, silahkan request ke story segi kita di @rri_pro2sintang, atau bisa ke WhatsApp kita langsung nih ya teman Pro 2 di 0857 5000 4741.

Oke, teman Bro 2 udah ada yang request juga nih ya di sini secara langsung nih. Di posisinya di studio ya. Dan requester langsung ini katanya sih minta lagunya dari Ray nih ya, yang judulnya Where Is My Husband. Oke, siap, nanti kita putarkan nih ya langsung setelah ini. Oh ya teman Bro 2, aku mau infoin juga kalau azan zuhur di hari ini nantinya di pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat nih ya.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Menariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Tuhanku.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh sama pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Prancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, kita sudah memasuki segmennya UMKM Connect nih ya, di siang hari ini mulai dari pukul 12 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan aku juga mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya bagi kamu yang menjalankannya. Nah teman bro 2, kita di siang hari ini nih ya ngomongin sedikit tentang maca nih yang belakangan ini juga jadi tren juga nih ya, dan semakin populer juga dan banyak juga digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern saat ini nih ya teman bro 2. Dan mungkin ini bisa nantinya jadi salah satu ide usaha kamu juga ya teman pro 2 untuk minuman khas Jepang ini. Nah teman pro 2, minuman khas Jepang ini dikenal memiliki rasa yang unik ya, karena dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas nih. Dan banyak juga nih ternyata orang yang tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Karena adanya kandungan antioksidan dalam matcha, dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya nih teman pro 2. Sebelum lebih jauh nih ya teman pro 2, kita mengenal dulu nih ya, apa sih matcha itu? Nah, melansir dari berbagai sumber juga nih teman pro 2, matcha ini berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus nih. Dan matcha ini telah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Dan berbeda dengan teh yang biasanya yang kita temuin tuh teman pro 2, matcha ini biasanya dikonsumsi bersama bubuk daunnya, sehingga kandungan nutrisi di dalamnya terasa lebih padat serta lengkap juga nih. Daun teh Camellia sinensis untuk matcha ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan L-theanin meningkat secara alami maksimal nih ya teman pro 2. Dan ada juga kandungan antioksidan katekin, vitamin, serat serta asam amino di dalam matcha dipercaya baik menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Nah teman bro 2, nanti kita akan membahas apa aja sih manfaat matcha bagi tubuh nih ya. Jadi aku akan infoin itu nanti ke kamu. Jadi kamu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual. FM Pro 2 RRI Sintang.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan masih membahas juga nih ya manfaat dan tips pilih matcha untuk kesehatan. Dan nantinya juga matcha ini bisa ya jadi rekomendasi pilihan usaha untuk kamu nih ya teman Pro 2. Mungkin ada di antara kamu yang mau buka usaha minuman dan menu utamanya matcha, bisa banget nih teman Pro 2. Atau mungkin ada yang udah buka usahanya dengan menu utamanya tuh matcha nih ya. Dan ini aku mau kasih tahu sedikit nih untuk manfaat matcha bagi tubuh nih ya. Matcha ini mengandung antioksidan EGCG yang sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh nih teman Pro 2. Karena kandungan klorofilnya yang melimpah juga efektif mendukung proses detoksifikasi alami agar organ hati tetap sehat. Kombinasi L-teanin dan kafein di dalamnya juga mampu meningkatkan fokus serta konsentrasi tanpa membuat jantung berdebar nih teman Pro 2. Efek relaksasi juga ampuh untuk mengurangi stres ringan sekaligus menjaga suasana hati agar tetap positif. Nah teman Pro 2, dengan mengkonsumsi rutin teh hijau ini terbukti dapat meningkatkan pembakaran kalori guna mendukung pengelolaan berat badan ideal nih. Dan selain itu, kandungan baiknya berpotensi menjaga kesehatan jantung dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.
1: Listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai 82, masih di UMKM Connect nih ya. Kita masih membahas soal maca nih tadi. Dan ternyata maca ini gak cuman populer di kalangan anak muda ya. Ternyata populernya ini bukan cuman soal rasa, tapi juga jadi bagian gaya hidup modern kekinian sehari-hari ya, ternyata teman Pro 2. Dan konten ulasan maca dan kunjungan kafe ini sering digunakan untuk membangun identitas digital bernuansa estetik serta menarik perhatian nih. Nah teman Pro 2, jika disajikan secara tepat, maca ini dapat menjadi pilihan minuman sehat dengan manfaat baik bagi tubuh dalam jangka panjang sehari-hari. Meski populer di media sosial, konsumsi maca tetap perlu seimbang agar manfaat kesehatannya bisa dirasakan secara maksimal. Mungkin di antara kamu ada yang penasaran gimana sih caranya untuk memilih bubuk maca yang tepat nih ya. Nah, ketika kamu ingin membeli maca nih ya, kamu bisa pilih bubuk yang berwarna hijau cerah dengan tekstur yang sangat halus nih, mirip seperti bedak tabur. Karena maca asli umumnya ini berasal dari Jepang serta memiliki tekstur lembut dengan kemasan yang cukup rapat ya, untuk menjaga kualitas produknya. Dan kamu juga perlu pastikan label kemasan yang hanya berisi bubuk teh hijau itu tanpa tambahan pewarna, perisa ataupun gula, ataupun juga nih ya lemak berlebihan lainnya. Nah teman Pro 2, maca ceremonial grade ini cocok untuk minuman murni, sedangkan jenis kuliner biasanya digunakan sebagai campuran berbagai makanan modern. Ada juga yang seperti itu ya teman Pro 2. Dan untuk popularitas maca ini menunjukkan perpaduan yang cukup menarik, karena antara tren gaya hidup modern dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sehari-harinya nih. Karena dengan memilih produk berkualitas dan konsumsi sewajarnya, manfaat maca dapat dirasakan lebih optimal setiap harinya bagi tubuh. Nah teman Pro 2, itu tadi ya, karena bukan cuma tren juga manfaat ini, manfaat dari maca, dan juga ada juga tips untuk pilih maca nih, karena maca yang baik itu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita juga ya teman Pro 2. Dan infonya juga ini aku kutip dari laman rri.co.id.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkan.

0: rahasia dari Lala Huta. Oke teman Bro 2, ini menjadi penutup kebersamaan kita di UMKM Connect ya. Dan selanjutnya nanti di pukul 13 hingga jelang pukul 14, aku akan hadirkan gagasan seputar olahraga ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Halimah, mau kemana?

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Press release single Tanah Air dari album 10 Windu Indonesia ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pai Burman bersama komposer Pai Burman dan juga Deddy Kumala nih ya. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun. Masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pai Burman dengan aransemen musik pop rock balad 90-an. Dia berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang kami produksi di volume ketiga inilah, Pai Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser album dan Pai Burman produser sebagai head produser album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kekel runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelamian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke teman Pro 2, sesaat lagi kita akan masuk di Ballcast nih ya. Jadi untuk kamu yang penasaran, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Kalau udah ngomongin Piala Dunia, yang nggak fanatik pun bisa jadi fanatik nih kak.
2: Sebenarnya tim yang saya dukung tuh nggak lolos sih.
1: Nggak mau lah sama dengan bapak gitu kan. Ah jadi sukanya Argentina, ada Batistuta dulu itu, waka-wakanya Shakira sama yang dulu itu apa?
2: Ricky Martin.
1: Ah Ricky Martin itu, tuh yang disamain videonya sama golnya Messi juga pas di Barca itu.
2: Rumornya kan memang ini bakalan jadi event Piala Dunia terakhir untuk dua generasi itu ya.
1: Patut kita nantikan tuh siapa yang akan tergelincir nanti di grup itu.
2: Nah itu zaman belum ada VAR, ada seru-serunya di situ sih. Untuk pertama kalinya ya tim dari Afrika bisa nembus semifinal tuh mereka.

0: Okay. Nah, kita nih ya lagi di setup ada bolanya, terus juga lagi bersama abang-abang yang pakai jersey-jersey bola. Dan kali ini juga kita bakal memeriahkan euforia Pesta Piala Dunia 2026. Dan kali ini aku Monica barengan juga dengan Bang Ryomi dan juga ada Bang Zendra. Di podcast kali ini ada Ballcast, jadi kita ada football podcast ngomongin seputar Piala Dunia. Dan kabar-kabar abang-abang gimana nih? Gimana dari Bang Zendra, Bang Ryomi?
1: Alhamdulillah baik dah. Enggak sabar nih 16 Juni kick off kita Piala Dunia. RRI lagi ini juga kan.
0: Iya,
1: menyiarkan Piala Dunia juga tahun ini.
0: Betul.
1: Nanti kan.
0: Dan Bang Ryomi sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sama baik juga.
0: Baik juga ya. Dan kalau kita lihat-lihat nih ya, Pesta Piala Dunia tuh benar-benar di depan mata banget kan. Dan sekarang kalau bisa dilihat juga banyak sekali tuh perbedaan-perbedaan dari Piala Dunia sebelumnya. Mungkin abang-abang nih boleh cerita dong pengalaman-pengalaman nonton Piala Dunia. Karena kalau dari aku pribadi nih ya, sebagai kacamata perempuan, itu gak terlalu yang fanatik banget. Kalau kalian nih fanatik gak sih sama Piala-Piala Dunia gitu?
1: Kalau udah ngomongin Piala Dunia, yang gak fanatik pun bisa jadi fanatik nih kak.
0: Iya, karena euforianya kerasa ya.
1: Iya, benar-benar pestanya seluruh dunia rasanya ke Piala Dunia itu. Jadi bukan hanya tentang siapa yang hobi bola aja, yang gak hobi bola pun saat Piala Dunia bisa jadi ikut nonton juga, saking serunya itu.
0: Nah Bang Remy sendiri, kalau aku boleh tahu ya, fans yang timnas mana nih yang bakal dipegang banget untuk Piala Dunia 2026 kali ini?
2: Kalau untuk Piala Dunia yang kali ini sebenarnya tim yang saya dukung tuh nggak lolos sih.
0: Italia.
2: Iya.
0: Iya.
1: Udah berapa seri nggak lolos itu?
2: Ini kalau nggak salah event terbesar ketiga kayaknya.
0: Gimana perasaannya Bang? Sedih nggak?
2: Ya seperti itulah.
0: Tapi ada nggak backup lain selain Italia?
2: Inggris paling.
0: Inggris ya. Yep. Oke. Dari abang gimana? Siapa yang dipegang nih?
1: Kalau saya tetap masih Argentina.
0: Oke. Apakah
1: ada
0: akan
1: alasannya kak?
0: Memegang lagi tahun ini?
1: Tetap masih Argentina tahun ini kak.
0: Oke. Tapi mungkin boleh dong diceritain kenapa Argentina? Apakah karena Messi atau mungkin karena berarti kalau rankingnya tuh paling banyak menang ya Argentina ya?
1: Jadi sukanya Argentina itu dari sebelum Messi udah suka sebenarnya kak.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi kebetulan karena bapak saya di rumah tuh sukanya Brazil. Nah, jadi kan biasanya nih kan nggak mau lah sama dengan bapak gitu kan. Nah, jadi sukanya Argentina, ada Batistuta dulu itu. Kan zamannya Argentina itu udah mulai suka pokok Argentina, Argentina terus gitu lah. Tambah lagi ada Messi ya makin suka sama Argentina kak.
0: Oke, okay, berarti kalau fans club sukanya apa?
2: Saya MU.
0: Wah, MU nih. Kalau abang Arsenal lawan MU
1: Arsenal.
0: Kayak Dokter Gia sama Dokter Tirta ya.
1: Udah ini dipakai jersey-nya nih Arsenal.
0: Oke, okay, kalau aku mah tim yang menang-menang yang gitu aku dukung. Oke, okay, kalau berarti ini kalau misalnya aku mau mengulik-ngulik core memory ya. Nah, kalau aku pribadi itu stuck di tahun 2014 tuh pun karena waka-waka EE. Karena theme song-nya kan. Iya,
1: Shakira itu kalau enggak salah ini, Kak.

0: Oke, tapi berarti ngomongin soal Piala Dunia tuh benar-benar kayak kita ikut bertumbuh juga ya, dari kecil sampai kita mungkin udah bapak-bapak kayak abang-abang ngikutin banget euforia sama pesta Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, kalau misalnya kita bisa back to story nih, Bang. Aku sempet nonton finalnya di tahun 2022 yang ada Argentina lawan Prancis, itu kan juga ikonik banget ya. Nah, kalau dari abang-abang sendiri ada enggak sih kayak ingatan soal gol yang paling ikonik sepanjang masa Piala Dunia 2026 atau mungkin sebelumnya?
1: Ada, aku ada. Yeah. Ini coba dulu.
0: Kalau Abang Mario?
2: Kalau aku sih gol ikonik itu kalau ini enggak nyaksiin langsung sih ya. Cuman memang ya paling lihat ulasan berita atau apa, karena mungkin belum nonton juga waktu itu. Yang pasti gol tangan Tuhannya Maradona sih, itu yang ibaratnya membekas banget sih. Ya, sampai sekarang juga masih itu sih gol yang
0: ikonik.
2: Iya, ya, ikonik dengan Piala Dunia. Kalau untuk saya sih ya gol Maradona itulah.
0: Kalau Abang?
1: Kalau saya masih yang Maradona juga, tapi yang dia dribbling seloran sampai lewat 5-6 pemain itu, yang disamain videonya sama golnya Messi juga pas di Barca itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu apa, Flying Dutchman kan namanya, yang Van Persie ke gawang Spanyol. Dia terbang itu kan, gol-gol penentuan lagi itu kan, Casillas kipernya. Nah, itu ikonik banget itu golnya, sampai banyak abis golnya itu kan banyak meme-meme, stiker segala apa. Kan lagi zamannya medsos baru naik juga waktu itu, golnya Van Persie itu. Nah, itu jadi keinget bener tuh gol yang itu.
0: Oke, dan itu juga berarti bersejarah banget ya, karena ikonnya gitu. Dan kalau ngomongin soal pemain favorit, apakah ada yang ditunggu-tunggu dari berbagai timnas yang mungkin abang-abang dukung?
1: Ya, kalau saya ada yang ditunggu, pemain mudanya ya berarti ya. Kalau di Argentina pasti pengen lihat Messi lagi nih. Ya, gimana kan. Nah, tapi bukan lebih ke melihat bagaimana Messi ini aksi-aksinya, tapi bisa juara lagi gak nih, cuman tetap jagoin Argentina. Tapi kalau untuk pemain muda yang saya pengen lihat aksinya tuh Yamal. Dia Yamal. Spanyol. Nah, Spanyol. Kenapa Yamal? Karena dia tuh masih pemain muda juga gitu kan. Nah, Spanyol kan diisinya skuad-skuad muda juga nih, dari yang edisi sebelumnya gitu kan. Nah, kayaknya prediksi saya di tahun ini skuad Spanyol dengan pemain mudanya ini akan lebih matang di edisi Piala Dunia kali ini gitu.
0: Oke, dari Bang Riomi.
2: Kalau saya sih yang menunggu pasti CR lah ya, masih penasaran dengan belum dapatnya Piala Dunianya, sama rumornya kan memang ini bakalan jadi event Piala Dunia terakhir untuk dua generasi itu ya. Messi dengan CR, ibaratnya event Piala Dunia terakhir mereka. Terus juga banyak munculnya pemain-pemain muda yang potensial, yang mungkin nantinya akan gantikan, udah gantikan sih sekarang ya, era mereka. Masih layak untuk dilihat tuh, sama seperti dari Jendra tadi, Yamal bisa, Arlan, terus Bellingham juga masuk pemain muda ya. Banyak sih pemain muda yang apa ibaratnya bisa kita tunggu aksi-aksinya nanti di Piala Dunia 2026 ini.
0: Siap, tapi sepakat sih, karena juga regenerasi itu penting juga kan, dan ini akan menjadi momen yang menurut aku juga ikonik. Karena ya tadi ada dua god gitu kan, ada Cristiano Ronaldo, ada Messi, yang juga digadang-gadang katanya akan jadi last game mereka nih. Ya moga-moga aja pesta Piala Dunia ini makin seru ya. Tapi berharap gak Argentina dengan Portugal nanti bakal ketemu? Kebayang gak tuh?
1: Kalau saya berharap ketemu keduanya, supaya jadi fans ini lebih ke ingin menyaksikan bagaimana dua god ini bertanding di satu lapangan yang sama, bukan lagi membela klubnya ya. Kalau ngelihat Barca dengan Madrid kan udah sering lah dulu gitu kan. Nah, ini ngelihatnya mereka di usia-usia mereka ya, menjelang akhir karir mereka, bertemu lagi di

0: kelasnya panggung Piala Dunia nih. Nah, pinginnya sih ketemu nih Argentina Portugal gitu kan. Bukan untuk melihat menang kalahnya, siapa godnya, bukan, gak perlu didiskusikan itu. Semua orang pasti sepakat Messi, Ronaldo itu udah susahnya ingin level keduanya kayak gitu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Oke. Okay.
3: Lebih pengen lihat Les Dancing mereka sih ya.
0: Betul.
3: Di event terbesar sepak bola ini.
2: Jadi euforia bersama. Jadi segala fans juga harusnya bersatu ya.
0: Iya. Iya. Saya yakin loh kalau Argentina dengan Portugal ketemu nih pasti ratingnya tinggi nih. Rating penayang tayangannya ini. Wow, pasti rame yang nonton nih. Kalau dari Argentina sama Messi. Soalnya dari yang udah tua sampai anak-anak kecil nih, gen alpha kita bilang nih, yang baru-baru kenal bola suka itu, yang dikenal juga tuh Messi, Ronaldo gitu kan. Nah, apalagi kalau ketemu bisa nonton mereka gitu kan. Nah,
2: itu dia. Okay.
0: Nah, tapi nanti kalau ketemu RRI buat nobar ya, Argentina Portugal.
2: Yes, kan. Okay. Kita nobar ya. Siap. Jadi kalau misalnya udah ada pertandingan, udah klasemennya, udah ada grup-grupnya, ketemu nih nobar kita bertiga nanti di kantor ya.
0: Oke. Okay. Siap. Buat panggung di depan biar rame.
2: Siap. Yeah. Sepakat. Tapi aku juga pengen nanya gitu kan. Kan kita dari tadi tuh ngomongnya soal mungkin klub atau mungkin timnas yang didukung gitu. Tapi menurut abang-abang nih ya, mungkin yang udah sangat cinta dengan sepak bola, ada gak sih timnas yang mungkin turun tahun ini tuh yang menurut kalian underdog gitu, yang bisa jadi kuda hitam dalam pesta Piala Dunia 2026 kali ini? Dari Bang Rumi dulu mungkin boleh.
3: Oke. Aku masih ini sih, masih ngarepin dari Maroko sih ya, karena di 2022 kemarin kan untuk pertama kalinya ya tim dari Afrika bisa nembus semifinal tuh mereka.
2: Oke. Okay.
3: Jadi
0: enggak lagi kan?
3: Ya,
0: enggak lain Portugal 8 besar itu.
3: Jadi ngarepinnya ya bisa apa ya, bisa nampilin hal yang serupa sih. Kalau untuk yang negara lain yang dibilang underdog, mungkin Jepang bisa ngasih kejutan sih kalau untuk aku. Jepang sih,
2: Jepang. Jepang. Karena kan kalau kita lihat di pesta Piala Dunia terakhir ya, tahun 2022 itu juga Jepang berhasil mengalahkan Jerman ya, kalau nggak salah ya. Padahal itu bisa dibilang juga salah satu timnas yang kuat juga gitu, nggak expect. Tapi kalau aku kan tadi ngecek nih klasemen-klasemennya tuh udah ada grup-grupnya. Nah, di pertandingan tahun ini nanti Jepang itu ada di grup F barengan dengan Belanda, Swedia, dan juga ada Tunisia. Kira-kira bakal nembus gak nih, menang gak nih di klasemen pertama nih?
0: Itu grup menarik gitu ya, karena di Swedia tadi ya.
2: Iya. Yeah.
0: Di Swedia ada Gyökeres itu kan, lagi naik daun juga nih. Gyökeres nih di Arsenal juga dia. Nah, Jepang juga benar tadi tim kuda hitam dari persiapannya, dari apa? Pra-Piala Dunia kualifikasi sampai saat ini timnas Jepang belum ada kalah ya, kalau nggak salah saya. Ya, sampai saat ini belum ada kalah timnas Jepang nih.
2: Okay.
0: Benar-benar prepare-nya bagus sekali timnas Jepang. Nah, jadi patut kita nantikan tuh siapa yang akan tergelincir nanti di grup itu. Kan bisa jadi Jepang juara grupnya, bisa jadi.
3: Nah, bisa jadi.
0: Iya. Tuh, karena beberapa pemain Jepang juga di liga-liga top, pemainnya biasa apa bermain reguler, bukan yang cadangan-cadangan kayak gitu. Nah,
2: okay.
0: Bisa jadi Jepang buat kejutan sama Maroko tadi. Kalau Maroko tuh lebih sukanya tuh apa ya, fight-nya. Yeah. Fight sama kekeluargaannya ya. Yeah. Sampai ibu-ibunya kan, orang tuanya kan diajak nonton juga.
2: Okay.
0: Itu jadi kesan Piala Dunianya tuh lebih gimana ya, lebih hangat gitu kan. Nah, ditonton sama ibunya, selebrasi menangnya tuh mereka ke ibunya, keluarganya. Nah, itu. Jadi Maroko sama Jepang, jadi sepakat saya juga.
2: Sepakat ya, oke. Kalau ngomongin soal euforia, timnas mana sih yang supporternya tuh kayak, wah ini gokil banget gitu. Kalau misalnya kita lihat euforianya di pertandingan atau mungkin disiarkan gitu, yang paling heboh tuh timnas mana sih dari Pesta Piala Dunia?
3: Kalau supporter sih sebenarnya gak mampu lawan supporter Indonesia sih.
2: Oh iya, sepakat.
3: Sayang gak lolos aja kan. Iya. Kalau supporter aku salutnya sama Jepang sih. Supporter dari Jepang untuk event apapun, bahkan waktu mereka main ke Indonesia ya. Waktu mereka main ke Indonesia di kualifikasi kemarin itu, supporternya selesai pertandingan bersih-bersih. Itu apa ya, perlu sangat dicontoh, yeah. Supporter kita yang hal-hal kayak gitu tuh. Kalau menurut aku itu salah satu hal kecil yang wah sih.
2: Menjadi cerminan ya Bang, yeah. Ya. Oke, dari Bang Zendra?
0: Kalau supporter, masih supporter Asia yang di Piala Dunia tuh, karena yang terkenal berisik itu kan supporternya Asia dari Timur Tengah tuh. Wah, tim-tim Arab tuh supporternya berisik itu kan terkenalnya tuh. Nah, jadi kalau dari luar Asianya yang ditunggu-tunggu tuh supporter Brazil nih. Ah, ada aja terobosannya, apa lucu-lucunya tiap edisi Piala Dunia tuh ada aja supporter Brazil itu.
2: Maskot-maskotnya ya Bang Rio ya. Oke, itu keren banget sih. Tapi sepakat,
0: andai tapi kan tadi Indonesia ngomongin ini kayak sedikit tadi kan apa supporter Indonesia ya, mm-hmm. Paling ramenya ya, emang itulah disayangkan Indonesia nggak lolos, padahal kalau dari gila bolanya supporternya itu mau main di ujung dunia dimanapun pasti ada supporternya.
2: Disusul ya Bang.
0: Iya
2: ya.
0: Susah.
2: Mau tengah malam pun besok paginya kerja gas nonton.
0: Betul. Itu tetap ya, itu sayangnya itu, yeah. Kan nggak lolos tadi. Tapi nggak apa-apa, level Indonesia ini sama dengan level Italia kak.
2: Okay.
0: Nah, sama-sama gak lolos Piala Dunia berarti. Level Indonesia sama dengan level Italia.
2: Jadi Bang Rio sedih dua kali ya Bang ya. Indonesia gak lolos, tim pegangannya juga gak lolos. Tapi gak apa-apa, ada Inggris ya Bang ya. Ketebak gak Inggris bisa mencapai berapa besar?
3: Semifinal lah.
2: Semifinal ya, oke. Kalau Argentina, guess final?
0: Saya prediksi 4 besar aja kak.
2: Oke.
0: Oke, prediksi 4 besar. Di 4 besar tuh ada Argentina, ada Inggris, ada Spanyol, satu lagi Inggris, Argentina, 3 aja lah ya, gak jadi 4, 3 aja. Kenapa Argentina? Alasannya kak ya, kenapa Argentina? Karena Argentinanya musim ini nih perpaduan pemain-pemain yang senior, yang syarat pengalaman kemarin juara Piala Dunia, mentalnya udah teruji, ditambah pemain-pemain mudanya. Okay. Jadi kombinasi nih, itu kenapa Argentina. Kenapa Inggris dan Spanyol? Tadi saya prediksi masuk 4 besar itu, karena Inggris dan Spanyol di edisi sebelumnya, mau dia di Euro, mau dia di Piala Dunia sebelumnya, mereka konsisten nurunin tim muda, pemain muda, walaupun dikritik nggak bisa berbicara banyak, tapi itulah tujuan dari federasi negaranya, Inggris dan Spanyol, regenerasi. Saya yakin di Piala Dunia 2026 ini, pemain Inggris dan Spanyol akan lebih matang lagi.
2: Oke. Kira-kira siapa pemain muda yang benar-benar digadang-gadang bakal jadi ikon? Atau mungkin ada terobosan di Pesta Piala Dunia 2026 kali ini? Mungkin tadi udah dinotis Inggris, ada siapa nih?
0: Bellingham ya, Inggris Bellingham itu dia di Madrid ya. Madrid juga lagi naik juga, sama Yamal juga kan di Barca lagi naik juga. Tambah Rashford masuk gak dari Inggris tahun ini ya? Masuk ya? Wah, Rashford lagi habis ngegol tendangan bebas keren di El Clasico kemarin itu. Nah, makanya Inggris nih banyak pemainnya nih, ada Saka kan di Arsenal lagi naik-naiknya juga tuh. Starboy tuh julukinnya Saka. Kemudian Inggris juga apa namanya, kipernya juga, saingan kipernya berat juga Inggris tuh. Kan banyak juga tuh. Nah, jadi akan kuat lah, bakal bisa berbicara banyak lah Inggris, Spanyol, Argentina, tiga itu.
2: Oke, menarik. Apalagi untuk Monica yang kayaknya belajar bola pesta Piala Dunia ini tuh kayak belajar dari nol lagi ya. Kayak ngerasa, aduh aku gak mau ketinggalan, jadi aku harus ikut nih euforianya gitu.
0: Boleh nanya balik gak nih?
2: Boleh.
0: Nih, kamu ini kan pakai baju Portugal nih.
2: Oke,
0: Portugal. Ngapa milih Portugal nih? Ada alasannya gak?
2: Sejujurnya, ya perempuan ya. FOMO sih, kayak, wah ini aku cuma tahu Ronaldo aja gitu. Tapi kalau di tahun 2022, aku tuh... melihat memang beberapa pemainnya yang juga ikonik ya pada saat itu di Brazil ada Neymar. Lalu Prancis ya ada Mbappe. Ya Argentina pastinya ada si Messi. Cuman aku tuh enggak tahu ini, enggak tahu yang muda-mudanya atau mungkin yang selain itu gitu. Jadi mau belajar di awal nih, Bang. Jadi ilmu Piala Dunianya tolong dikasih ke aku.
0: Iya, tadi ada nyebut Mbappe ya.
2: Iya.
0: Di Prancis ya. Memang itu Mbappe di dua edisi Piala Dunia sebelumnya dia banyak berbicara ya di dua edisi Piala Dunia sebelumnya sama di Euro juga. Tapi prediksi saya ya.
2: Okay,
0: nah, kan pandangan saya nih? Saya enggak nyebut Prancis tadi di tiga besar.
2: Oke.
0: Okay. Nah, kenapa? Karena bintangnya di Prancis sekarang ini Mbappe. Kenapa sama satu lagi yang lagi naik daun di PSG itu yang mantan pemain Barca itu siapa? Dembele ya. Nah, Ousmane Dembele kan. Nah, itu Mbappe ketika dia ketemu pemain yang levelnya sama dengan dia, dia akan keras kepala nih. Dia enggak mau ngerasa tersaingi.
2: Okay.
0: Nah, makanya saya tadi enggak nyebut Prancis gitu ya, walaupun ya semoga salah lah. Ini fans Prancis pasti protes nih. Kok enggak diprediksi masuk nanti kan, atau nanti pandangannya sendiri tim Prancis terserah lah. Nah, itu alasan saya tidak menyebut Prancis tadi ya, padahal bintangnya banyak. Nah, karena apa? Kelihatan nih di Madrid aja sekarang Mbappe banyak kelasnya. Pas di PSG aja kemarin Mbappe dengan Neymar dengan Messi enggak bisa juara champion segala apa kan ya, karena banyak kelasnya, banyak egonya kayak gitu.
2: Okay.
0: Nah, itu menurut saya ya itu tadi. Kecuali Mbappe nih bisa menurunkan egonya, bermain tim, wah Prancis bisa jadi lagi. Masuk okay. lagi.
2: Padahal kalau aku ingat-ingat di tahun 2022 itu sempat ikonik juga ini ya katanya ya, shoot volley itu. Iya.
3: Volley shotnya si
2: Mbappe. Karena kurang dari 1 menit kan dia langsung ngegol lagi katanya ya.
3: Pas final kan.
2: Iya, tapi ya tetap kalah ya.
0: Tapi benar kalau dari edisi beberapa piala dunia, final yang terakhir 2022 itu karena udah banyak juga yang mengklarifikasi, yang menotis final yang paling seru itu final 2022 kemarin itu.
2: Oke, tapi klaim abang-abang gimana? Sepakat?
3: Sepakat, seru.
2: Seru ya? Oke.
0: Kenapa seru menurut Kak Jomi?
3: Kejar-kejaran skor yang pasti pertama.
0: Iya, itu satu.
3: Kalau dia ibaratnya skornya tipis 1-0, saya rasa pendapat orang pun enggak bakalan ya standar-standar aja sih.
0: Ya.
3: Karena itu skornya lumayan berkejaran berapa sih?
0: 3-4 ya. Jadi kalau dari pandangan saya Kak ya,
2: okay.
0: final kemarin itu kalau sampai kalau hanya di babak pertama itu rasanya enggak seru final kemarin itu. Argentina udah unggul.
2: Iya.
0: Ternyata mulai menit berapa ya? Lupa saya. Pokoknya di pertengahan babak kedua ngegol nih Mbappe kan? Hat-trick Mbappe itu. Jadi skornya kejar-kejaran jadi 3 sama gitu kan. Tambah lagi di akhir waktu extra time itu yang hampir ngegol itu kan. Untung aja dapat lagi itu kan. Nah, dapat penalti, penaltinya juga kejar-kejaran kemarin kan. Nah, itu cuman ya kerennya kemarin ini si Dibu itu, Emil Martinez kiper Argentina lagi naik daun itu benar. Bukan hanya di final, dari pas sebelumnya juga lawan Belanda penalti banyak save-nya juga dia kayak gitu kan. Jadi pas kemarin penalti ya udah yakin ini Argentina juara dunia kalau saya kemarin gitu.
2: Siap. Tapi selain mungkin di final Pesta Piala Dunia tahun lalu, ada nggak sih kayak ikonik-ikonik lain yang wah ini gokil banget nih penaltinya? Ada nggak dari timnas lainnya ketika lagi berlaga? Selain Argentina sama Prancis ya.
0: Apa ya?
4: Adu penalti ya.
3: Kalau aku ya masih yang kuingat itu waktu pertama kali nonton Piala Dunia yang pas final Italia lawan yang Roberto Baggio nyempak ke langit itu pas nonton benar tuh, cuman masih belum terlalu paham sih, cuman nonton ikut-ikutan ceritanya.
0: Ini yang dapat gelar ini apa, Dead Man Standing itu.
2: Itu Piala Dunia tahun berapa bang?
0: Berapa ya itu ya?
3: 90-an itu.
2: Oh, 94
3: atau 94.
2: Ya, 94. Kalau boleh tahu waktu itu umur Itali, abang berapa?
0: Prancis bukan ya? Lupa lagi dulu.
3: Pokok Itali lawan apa gitu. Yeah. Dan enggak keinget sih. Cuman ngingatnya Roberto Baggio penendang penentu. Kalau misalnya dia ngegol lanjut, kalau enggak gol kalah. Dan ujung-ujung tendangannya ke langit itu.
2: Oke, keren. Nah, aku juga pengen nanya nih, kan seputar teknologi VAR. Kalau di Piala Dunia sebelumnya, ada nggak mungkin yang ikonik juga soal VAR-nya ini?
0: Kalau yang VAR sebelum-sebelumnya sih, kalau menurut saya, untuk yang edisi ini nanti bakal lebih mateng sih, udah lebih ini lagi, prepare-nya pasti lebih siap lagi, karena di liga-liga top juga VAR-nya udah makin canggih juga gitu.
2: Okay.
0: Kan jadi ya apalagi nanti diterapkan nih, sangat membantu lah. Tapi kalau dari zaman dulu udah ada VAR, nggak akan ada cerita gol tangan Tuhan Maradona.
2: Iya. Yeah.
3: Sama ada satu nih yang waktu Inggris lawan mana itu yang tendangan dari luar kotaknya Lampard yang pas di replay dia gol tapi dinyatain enggak gol tuh, mantul ya dari tiang tuh. Nah, itu zaman belum ada VAR, ada seru-serunya di situ sih. Ya ada.
2: Okay.
3: Jadi kayak ada cerita lah, ada momen-momennya itu. Yang gol dianggap enggak gol atau yang justru enggak gol dibilang gol. Karena zaman dulu kan setelah keputusan baru bisa lihat replay-nya, enggak kayak
2: betul
3: sekarang bisa diiniin. Ada
2: bisa
3: plus minusnya
2: dulu
3: sih kalau VAR itu ya. Ada serunya. Ada apa namanya sih kalau ya itulah, pokok ada plus minusnya lah kalau untuk dengan adanya VAR nih. Cuman membantu benar sih, membantu benar.
2: Lebih membantu berarti ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Tapi kalau fans itu kak, kadang kalau ngelihat VAR itu, kalau dia berharap tidak terjadi gitu kan, nah ini malah sama VAR-nya diambilnya angelnya dari situ aja terus kan, jadi bisa juga menggiring opini kayak gitu.
2: Okay,
0: nah, hanya kalau hanya mengambilnya dan yang ditayangkan di TV itu berulang-ulang tuh satu angel itu aja terus. Jadi seperti menggiring opini supaya mendapatkan full seperti itu. Nah, cuman untuk poin positifnya lebih banyak itu, VAR lebih bagus sih terutama untuk saat kejadian gol offside itu kan. Nah, itu penting sekali lah, jadi lebih fair lah nontonnya sekarang kalau ada VAR itu.
2: Oke.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Aku pengen flashback dong zaman abang-abang mungkin pertama kali nonton Piala Dunia tuh yang edisi yang di tahun berapa? Kalau bang?
3: Kalau aku sih dari 94 itu sih tadi, cuman waktu itu ya sekedar nonton, sekedar ya bahasa zaman sekarangnya FOMO gitu doang.
2: Iya, ikut-ikutan ya.
3: Kalau untuk ngikut yang benar-benar mungkin dari yang edisi 98 sama 2002 kayaknya yang mulai ngikut benar.
2: Mulai ngikutin. Ya. Bang Zendra dari...
0: Ya, sama. Itu. Jadi ingat-ingatnya tuh yang dari 98 lah itu. Ingatnya gitu kan. itu karena kelahiran 90-an ya masih kecil benar kan sama gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Hanya final dengan cerita gitu kan. Mm-hmm.
3: Final yang 98 tuh masih ingat benar aku. Brazil lawan Prancis itu kayaknya semua media waktu itu kan media-media kita cuma taunya dari koran-koran bola ya, enggak kayak sekarang. Bisa buka website, bisa buka IG, Facebook apa segala macam. Kalau zaman dulu tuh kita cuman media-media pemberita pemberitaan tuh dari koran doang. Jadi dari yang saya ingat tuh semua media itu menjagokannya ke Brazil semua.
2: Pada saat itu ya.
3: Iya, tapi yang juaranya Prancis.
2: Kalau dulu tuh berarti sempat di fase layar tancap atau gimana tuh waktu itu euforia?
0: Betul, Kak. Nobar, layar tancap istilahnya dulu kan, kalau sekarang kan infocus kan, keren kan. Nah, layar tancap istilahnya sama nyari berita bola itu, pokoknya pagi-pagi itu ingat benar kalau saya tuh ke Pasar Impres itu.
2: Oke.
0: Beli koran, bola, sama apa satu lagi, top score kah? Go. Nah, selain nyari beritanya, itu yang ditunggu tuh poster di dalamnya. Nah, kalau pas awal-awal Piala Dunia tuh yang di cari itu berebut beli itu nyari skemanya itu. Wah, okay. Skemanya untuk tempel di dinding rumah itu kan nanti skornya ini pertandingan ini skornya tulis gini. Wah, itu. Yang ditunggu-tunggu dulu seperti itu. Kalau sekarang kayaknya iya, karena mau ngeliat hasil pertandingan buka HP aja udah ada langsung keluar kan.
2: Sangat update ya. Kadang tuh baru ngegol sepersekian detik udah langsung ada nih yang update gitu ya.
0: Anak 90-an ngerasa dulu bro kayak gitu pasti kayak gila-gila bola tuh.
2: Okay. Tapi euforia itu masih kebawa enggak sampai sekarang mungkin menjelang pesta Piala Dunia 2026 ini?
0: Kalau udah ngomongin mau ke Piala Dunia dari dulu sampai sekarang euforianya masih sama enggak? Mau dimanapun negara tuan rumahnya itu kan, nah, malah pasti tiap edisi Piala Dunia nih, kalau pikiran saya lah, mainnya tuan rumahnya ini, gimana kira-kira bakal berhasil nggak nih? Nah gitu kan, pasti kan banyak tuh gosip-gosipnya, mau misalnya main di Afrika, wah ada isu-isu apa dulu gitu kan, apalagi nih main di Amerika bukan lagi isu perang memang kan gitu kan, ada Iran lagi nanti main di situ kan, nah itu. Jadi emang isu-isu itu membuat Piala Dunia nih menarik untuk kita tonton juga gitu kan.
2: Oke, okay. Iya. Tapi aku tadi kelewat ya. Tadi kan Abang udah dari Bang Zendra udah ngasih kira-kira siapa nih nanti yang bakal ketemu di empat besar. Dari Bang Rionya belum spill, kira-kira dari Abang prediksinya nih siapa nih? Apakah Inggris tetap masuk?
3: Pasti Inggris kalau dari aku ya. Mm-mm. Ya pribadi dari aku Inggris, Argentina sebagai juara bertahan, Jerman sama Jepang deh yang tadi bilang kuda hitam.
2: Okay.
0: Kak, tapi sebenarnya ngeri juga Argentina ini Kak.
2: Kenapa tuh?
0: Ngerinya nggak nyampai empat besar, hanya fase grup.
2: Okay.
0: Nah, Jerman ya kalau nggak salah ya, Jerman juara bertahan, pertandingan penentuan dikalahkan Korea Selatan. Okay. Sama Shin Tae-yong itu. Nah, sama Shin Tae-yong itu
2: waktu
0: kan dikalahkan.
2: Waktu masih jadi pemain ya.
0: Iya, enggak lolos Jerman itu padahal dia juara bertahan. Nah, itu takut-takutnya juga nih. Tapi kalau Argentina berhasil keluar dari grup, nyampailah 3 besar, 4 besar menurut saya.
2: Oke, tapi itu ada prediksinya juga, karena kan Jepang aja tahun lalu sempat juga di grupnya itu mengalahkan grup-grup yang mungkin lebih besar ya, sampai masuk ke tahap selanjutnya gitu. Iya sih, ngeri-ngeri sedap ya Bang ya. Tapi kalaupun misalnya tadi yang dijago-jagoin ini tuh tidak sampai ke semifinal atau final, ada nggak opsi lain nih, timnas mana lagi?
3: Portugal
2: ya. Karena apa? Karena ada Ronaldo.
3: Ya, itu yang ditunggu sih. Ya apa ya? Ya tadi seperti yang dikatakan Jenderal lah kan, less dancing-nya mereka berdua. Ya. Apalagi kalau memang bisa ketemu antara Portugal sama Argentina tuh, itu benar bakalan jadi kayaknya viewer terbesar untuk di match, semua match yang ada di Piala Dunia tuh di situlah.
2: Oke.
0: Okay. Kayaknya nanti pas match itu jalan-jalan sepi tuh Kak. Kalau Argentina ketemu Portugal itu.
2: Semuanya ngumpul di stadion ya.
0: Nonton semua gitu Kak. Ya.
2: Iya. Tapi benar sih, sepakat. Dan aku enggak sabar banget sampai nanti di Pesta Piala Dunia 2026, karena kan kita juga ada nobarnya, ada dengar barengnya juga gitu ya di RRI. Jadi nanti boleh banget kita nobar atau dengar bareng.
0: Siap, nanti kalau nobar di RRI misalnya apa, kita diundang-undang juga kan, langsung kita pokoknya misalnya pas istirahat kita komentarin langsung gitu kan. Nah, biar seru-seruan gitu sebelumnya juga. Nah, itu biar ramai juga gitu kan, kita ajak masyarakat ramai-ramai. Betul. Gitu kan. Kalau perlu saya, misalnya biar lebih meriah lagi nobarnya, RRI ngadainnya ya gak usah di sini gitu, di Taman Tuyut di sana, okay, di Lapter, wah, biar ramai gitu kan. Nah, semoga cuacanya pas bagus juga biar ramai gitu.
2: Siap. Ya. Nanti kita note ya.
0: Siap.
2: Anyway,
0: nomor WA masih ada kan Kak? Nanti biar diundang lagi.
2: Oke. Nanti kita saling save habis ini ya, Bang ya.
0: Iya.
2: Anyway, ada yang beda juga dari Pesta Piala Dunia 2026 kali ini, karena kan juga diselenggarakan di 3 negara nih ya. Kira-kira untuk stadion-stadion atau tempatnya nih udah lebih mumpuni nggak dari stadion sebelumnya? Kemarin kan di Qatar ya. Kalau yang menurut abang-abang tahun ini gimana nih penyelenggaraannya? Secara prepare atau stadionnya atau gimana?
3: Kalau ngelihat dari pemberitaan sih ya, memang dari 3 negara ini rata-rata memang udah prepare-nya udah dari jauh-jauh itu kan. Kalau ngelihat dari untuk stadion-stadion yang sebelumnya kayaknya lebih ini sih, lebih prepare dari yang sebelum-sebelumnya sih.
2: Oke.
3: Cuman ya kita nggak tahu ada faktor X-nya apa mungkin nanti kan. Kalau untuk persiapan sih saya rasa, apalagi ini negara gede kan, ya pasti ngarepinnya ya lebih-lebih dari yang sebelum-sebelumnya sih. Semoga aja nggak ada faktor-faktor X yang terjadi, jadi lancar lah gitu.
2: Oke, Bang Zendra.
0: Kalau dari stadionnya udah bagus semua, cuman yang pasti di edisi Piala Dunia kali ini stadion yang pakai nama sponsor itu pada ditutupin gak? Oh. Nah, kayak yang Toronto itu kan jadi Toronto Stadium aja kan, depannya ada sponsor tuh. Jadi di depan stadionnya juga ditutupin sama stadion-stadionnya lagi. Karena kalau edisi Piala Dunia, ya tidak boleh ada sponsor lain di apalagi stadion gitu kan, bakal kesorot gitu kan, nggak boleh.
2: Oke. Ya. Jadi akan menjadi warna baru juga ya pada Pesta Piala Dunia tahun 2026 kali ini. Seru banget ngobrol sama abang-abang. Aku sih berharapnya di luar dari ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya soal Piala Dunia, karena juga kayak tadi di share ada pemain-pemain baru juga yang nggak bisa diremehkan juga ya, dari klub-klubnya mereka juga udah bisa dibilang bersinar gitu. Apalagi tadi akan menjadi salah satu ikon pertandingan terakhir bagi kedua god kita, ada Cristiano Ronaldo, ada Messi, dan itu keren banget. Dan moga-moga aja nanti kita bakal lebih sering ngobrol di Balkes Football Podcast kali ini. Dan tunggu aja ya pemirsa untuk di segmen selanjutnya di Balkes. Yeay.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.
1: Entertainment Room.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Brodua, balik lagi barengan sama aku Tias ya di siang hari ini. Dan tadi kita udah ikuti ballcast ya tentang flashback moment, fakta dan juga part spesial Piala Dunia bersama rekan aku Monica. Dan teman Brodua, di pukul 14 lebih 11 menit hingga jelang azan asar nantinya aku akan hadirkan entertainment room ke ruang dengar kamu nih ya. Dan kita akan membahas tentang Miley Cyrus yang resmi terima bintang Hollywood Walk of Fame yang ke-2845. Nah teman Pro 2, Miley Cyrus resmi mengukuhkan namanya dalam deretan legenda hiburan setelah menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada Jumat 22 Mei waktu setempat nih. Miley Cyrus ini tercatat sebagai tokoh ke-2845 yang namanya tercatat di trotoar Hollywood Boulevard ini. Nah dalam acara seremoninya nih, pelantun Flowers itu hadir dengan penampilan yang anggun dan emosional yang menandai pencapaian besar dalam 2 dekade perjalanan karirnya di industri musik dan juga hiburan global nih teman Pro 2. Dan penyanyi 33 tahun itu juga didampingi oleh 2 sosok dari industri kreatif yang dikenal dekat dengannya nih, yaitu ada aktris Anya Taylor-Joy dan juga perancang busana Donatella Versace.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di Entertainment Room nih ya. Dan kita masih membahas tentang Miley Cyrus yang akhirnya namanya ini tercatat di trotoar Hollywood Boulevard nih ya, teman Pro 2. Nah, dalam pidatonya nih ya teman Pro 2, Cyrus ini tampak emosional ya, karena ia hingga menitikkan air mata. Dan ia juga merefleksikan arti penghargaan ini bagi kelangsungan warisan artistiknya di masa depan. Dan penyanyi yang sudah populer lewat serial Hannah Montana ini menegaskan plakat emas di atas teraso merah muda tersebut bukanlah sebuah piala musiman yang dikejar demi validasi semata nih ya, tetapi sebagai buah dari konsistensi panjang dalam berkarya.

0: apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Produ FM.

97,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua, kita masih di Entertainment Room nih ya. Dan kita juga masih membahas tentang Miley Cyrus yang terima bintang Hollywood Walk of Fame nih ya. Dan namanya ini sudah tercatat di trotoar Hollywood Boulevard ini nih, teman berdua. Nah, teman pro 2, bagi Cyrus itu, trotoar Hollywood Boulevard ini menyimpan memori masa kecil yang cukup mendalam ya. Karena jauh sebelum namanya diabadikan di trotoar tersebut, ia seringkali menyusuri jalanan tersebut bersama sang ayah, yaitu Billy Ray Cyrus, saat pertama kali pindah dari Nashville ke Los Angeles nih. Dan kebahagiaan masa kecil membeli replika piala Oscar palsu kini berubah menjadi kenyataan yang nyata nih ya, teman berdua. Dan permanen di bawah pijakan kaki para penjelajah kota. Nah, teman berdua, kemudian ada Anya Taylor-Joy yang merupakan sahabat dekat Miley nih, memberikan pidato pujiannya yang begitu menyentuh. Nah, di sini ia menyoroti keberanian mantan bintang Disney itu untuk terus bertransformasi tanpa memedulikan batasan normatif industri musik konvensional nih. Dan sementara itu, Donatella Versace yang merancang gaun Atelier Versace Arsip tahun 2015 khusus untuk penampilan Miley pada hari itu, dan turut melayangkan pujian yang serupa nih, teman berdua, karena baginya karakter Miley itu merupakan cerminan sejati dari seorang bintang yang bersinar di tengah kerasnya industri hiburan global.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

Oke teman Bro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 14:49 waktu Indonesia Barat ya. Dan aku mau infokan juga untuk azan asar di hari ini nantinya di pukul 14:58 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya aku akan hadirkan lagu islami ke ruang dengar kamu.

Vokal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2 dan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya bagi kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Lautaro Martinez resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A untuk Mei 2026. Penyerang Inter Milan tersebut tampil konsisten menjaga persaingan klubnya selama fase akhir kompetisi domestik pada musim ini. Nah teman Pro 2, Lautaro Martinez mencetak 17 gol di Serie A pada musim 2025-2026 ya, berdasarkan catatan statistik kompetisi resmi Italia yang terbaru nih. Dan evaluasi statistik serta voting resmi menempatkan pemain Argentina tersebut sebagai figur paling berpengaruh sepanjang bulan kompetisi.
1: Info Pro 2.
2: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari Formula One ya. Tim McLaren harus menelan hasil pahit pada balapan Formula One Grand Prix Kanada 2026. Kedua pembalapnya yaitu Lando Norris gagal finish. Dan sementara Oscar Piastri terlempar dari posisi 10 besar. Nah teman Pro 2, hal tersebut bermula dari strategi pemilihan ban yang salah sebelum balapan dimulai. McLaren nekat memasang ban intermediate untuk trek basah ketika mayoritas pembalap lain memilih ban slick untuk trek kering.
1: Info Pro 2.
2: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga basket nih ya. San Antonio Spurs membungkam Oklahoma City Thunder di 103 dengan skor 103-82 pada game keempat final wilayah barat NBA di Forest Bank Center nih ya. Untuk menyamakan kedudukan 2 sama dalam seri berkat dominasi Victor Wembanyama. Dan Wembanyama ini tampil gemilang dengan mencetak 33 poin, 8 rebound, 5 assist, dan 3 blok untuk membawa Spurs bangkit setelah kalah pada game ketiga. Dan De'Aaron juga menambahkan 12 poin, 10 rebound, dan juga 5 assist. Sementara Stephen Castle serta Devin Vassell masing-masing menyumbang 13 poin.
1: Info Pro 2.
2: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 ya teman Pro 2. Dan menjadi penutup perjumpaan kita di santai siang tadi ya teman Pro 2. Dan aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan nantinya di sore ceria dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kamu akan bersama rekan aku Bang Rudy. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Bentang, berita tentang Sintang. Sebelah 10,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Ucapin selamat siang menjelang sore untuk teman Pro 2 semuanya. Gimana hari ini? Sehat ya? Fight ya? Masih strong ya kan? Harus dong ya teman-teman. Ada Rudy di segmen pukul 15 ini ya. Segmen santai siang nanti berakhir jam 16 atau jam 4 sore. Habis itu lanjut sore ceria sampai pukul 20 bareng sama aku di hari ini. Ragam informasi menarik akan aku hadirkan ke ruang dengar kalian tentunya ya. Jadi selamat bergabung dan memonitor kita, memonitor kawan ya. Monitor Pro 2 di hari ini ya. Jadi kita akan kasih informasi menarik buat kalian di segmen petang, berita seputar kota Sintang sesaat lagi tetap di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Selamat bergabung untuk kalian, untuk nomor 2 semuanya. Yes, kita hadirkan update informasi terkini buat kamu di segmen petang ya. Berita seputar Kota Sintang tentunya. Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui penyaluran kredit usaha rakyat begitu ya. Melalui penyaluran kredit usaha rakyat ataupun KUR kepada ribuan pengusaha ya, UMKM ekonomi kreatif di Bali. Program ini menjadi bagian dari kolaborasi lintas kementerian, perbankan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha kreatif di Indonesia.

semakin optimal. Menurutnya, Bali menjadi salah satu daerah yang berhasil membangun ekonomi pemberdayaan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Selain memperluas akses permodalan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM menjaga kualitas produk dan jasa kreatif agar mampu bersaing di pasaran. Setelah itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan sistem pelayanan terpadu berbasis digital bernama Sapa UMKM yang dirancang sebagai layanan satu pintu untuk berbagai kebutuhan pelaku usaha.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produ, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Aku masih menyapa kamu di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 ya. Di pukul 15 sekarang lewatnya 40 menit ya. Jadi selamat bergabung saja untuk kamu yang baru bergabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id.

Sebanyak 17 orang pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 dikukuhkan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 20 Mei 2026 di mana struktur pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 adalah Pendeta Weli Kinsey, ya, Pendeta Weli Kinsey dari PGI Kabupaten Sintang dipercaya sebagai Ketua FKUB Kabupaten Sintang hingga 2031 mendatang. Franciscus Ancis dari Keuskupan Sintang, Wakil Ketua 1, Haji Muhammad Kurniawan Chandra dari MUI Kabupaten Sintang sebagai Wakil Ketua 2, Supranto Haji dari MUI Kabupaten Sintang sebagai Sekretaris, Yuliana Pandosoya Lilistian dari Keuskupan Sintang sebagai Wakil Sekretaris, Muljo Sasro Wijilestari dari PHDI Kabupaten Sintang sebagai Bendahara, ditambah 11 orang lain sebagai anggota yang berasal dari semua agama yang ada di Kabupaten Sintang. Sementara di jajaran Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Sintang ada Wakil Bupati Sintang sebagai Ketua Dewan Penasehat didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Kaban Kesbanpol Sintang dan Dim 1205 Sintang, Kapolres Sintang, Kajari Sintang, Kabak Hukum dan HAM Setda Sintang, Kabak Kesra Sintang dan jajaran Badan Kesbanpol Sintang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Ada lagu dari miliknya Eklat Story dengan Nyatanya. Menemani kamu di Perahu Dua di kesempatan sore hari ini ya, pukul 15 saatnya 54 menit.
1: Sejuta kata takkan mampu.
0: Pengurus Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Haji Asyari mengatakan bantuan sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterima ya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat secara merata tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Adapun sapi kurban bantuan presiden yang diberikan berjenis limosin dengan bobot mencapai 873 kg, ya menilai ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antara warga di desa tersebut. Asyari juga mengatakan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi kebanggaan begitu ya, sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Desa Banding Panjang. Menurutnya warga tidak menyangka desa mereka mendapat perhatian langsung dari presiden melalui penyaluran hewan kurban. Dan berharap bantuan ini membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk terus menjaga semangat gotong royong serta toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang. Bantuan sapi kurban Presiden RI menjadi bagian dari program bantuan kemasyarakatan yang rutin disalurkan setiap peringatan Idul Adha ke berbagai daerah di Indonesia. Selain membantu masyarakat, program ini juga diharapkan dapat memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Bila pukul 16 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk berbagai informasi lainnya ya di sore ini di segmen Sore Ceria. Tetap bersama kami di Pro 2.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lagu dari miliknya Novia Bahmich dengan Maafnya menemani kamu di Pulau 2 di sore hari ini ya. Lagu ini dirilis tahun 2025 teman-teman. Jadi kita berlanjut kasih informasi terkait dengan motorsport nih, di mana Kiandra Ramadipa tempati posisi kelima klasemen Moto3 Junior 2026. Pembalap muda Malaysia Kiandra Ramadipa ini langsung menempati 5 besar klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 setelah tampil konsisten pada putaran perdana Catalunya di sirkuit Barcelona, Catalunya, Spanyol pada minggu kemarin. Jadi berdasarkan laman resmi Moto Junior, Ramadipa mengoleksi 21 poin dan menempati posisi kelima klasemen sementara setelah finish kelima pada race pertama dan posisi keenam pada race kedua. Pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team ini menjadi salah satu rookie yang mencuri perhatian pada seri Catalunya karena mampu bersaing di grup terdepan dalam dua balapan sekaligus. Pada race pertama, Ramadipa bahkan sempat memimpin lomba pada lap terakhir sebelum akhirnya finish di posisi kelima dengan sisih ya selisih 0,144 detik dari pemenang balapan yakni Leonardo Zarni. Sementara pada race kedua, pembalap berusia 16 tahun ini kembali tampil kompetitif dan sempat menembus posisi kedua sebelum menyelesaikan lomba di urutan keenam. Hasil ini membuat Ramadipa kini sejajar poinnya dengan pembalap Prancis yakni Guillaume Planquist yang berada di posisi keempat klasemen meski kalah dalam perhitungan hasil finish terbaik. Klasemen sementara masih dipimpin oleh pembalap Italia yakni Giulio Pugliese dengan 45 poin setelah memenangi race kedua Catalunya. Posisi kedua ditempati oleh Carlos Cano dengan 29 poin disusul Leonardo Zarni di peringkat ketiga dengan 25 poin. Sementara itu, rekan setim Ramadipa di Honda Asia Dream Racing Junior Team ada Kiat Sikak Singhapong berada di posisi ke-11 klasemen sementara dengan 11 poin.
1: 160-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Baru pukul 16 lewatnya 44 menit, lagu dari miliknya Samuel Cipta ya, temani kamu di Pro 2 dengan Senja Sudut Kota. Waduh, Senja Sudut Kota Sintang, tapi ini gak ada senjanya teman-teman ya. Sendu-sendu yang benar. Mati senja di sudut. Edukasi gerak berbasis bukti di Indonesia yang dikembangkan oleh Sport Medicine Spesialis kini hadir melalui situs resep gerak ID di Indonesia untuk meningkatkan literasi masyarakat membantu mencegah cedera. Jadi resep gerak ini untuk setiap tubuh Indonesia karena begitu berharap setiap orang Indonesia berhak untuk bisa bergerak dengan benar, ya, berhak untuk sembuh dari cedera atau mungkin sembuh dari diabetes atau mungkin prevent atau optimis ya, atau doi juga ingin meningkatkan performanya nih. Disampaikan oleh pendiri resepgerak.id Dr. Antonius Andi Kurniawan ya, SPKO SUBSP nih ya. Ia menyampaikan hadirnya resep gerak ID muncul dari keresahannya seperti tren olahraga viral yang berkembang di media sosial tanpa dibarengi dengan edukasi berbasis ilmiah memicu peningkatan kasus cedera teman-teman. Ini lantaran sebagian besar masyarakat masih belajar olahraga dari konten viral di media sosial tanpa memahami risiko cedera maupun teknik latihan yang benar nih. Tidak hanya itu ya, ini menyampaikan beliau menyampaikan fenomena masyarakat yang menginginkan pemulihan instan saat cedera olahraga. Masih banyak masyarakat tergoda metode quick fix demi bisa kembali berolahraga dengan cepat padahal kondisi merasa lebih baik begitu ya. Belum tentu berarti benar-benar pulih nih. Siapa di sini nih yang suka olahraga yang ya ngikut-ngikut lah ya, ngikut-ngikut tren-tren yang lagi viral-viral gitu. Siapa nih teman-teman di sini? Adakah di antara kalian semua teman-teman? Pasti aku yakin ada lah. Ya nggak sih, nggak mungkin nggak ada nih, lagi rame nih olahraga ini ikut gitu ya, lagi rame nih ikut gitu kan. Nggak tahu ternyata kudu harus rutin gitu ya, stretching dulu, jangan langsung main misalkan gitu ya. Biasa ada tuh ya, langsung main mentang-mentang kayaknya asik nih gitu ya, nggak stretching nggak apa ya kan, ngos-ngosan lah. Sama kayak Rudy gitu ya, tadi aku kan agak-agak jarang nih olahraga teman-teman ya, stretching juga agak jarang ya teman-teman ya, paling gitu-gitu aja di rumah gitu ya. Nah tadi dorong motor ya, lumayan tanjakan itu, waduh ya, panas dingin badan. Napasnya ngap-ngap. Tanjakan soalnya ya. Orang bilang ada apa bang? Ya macet bro gitu. Syukurnya dibantu sama orang tadi ya. Baik banget orangnya ya, di jalur sebentar ya, walaupun enggak jauh juga dari rumah sama dari bengkel. Cuman ya kerasa juga ya, fumble-nya putus, geng. Oke deh ya. Nanti kita akan hadir lagi untuk kasih informasi santai lainnya di sore hari ini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

Masih di Proud 2 di 90,7 Proud 2 FM, teman terbaik kamu di Proud 2 sore hari ini. Selamat sore, selamat berpulang ke rumah gitu ya. Hati-hati buat teman-teman semuanya yang mungkin dalam perjalanan menuju ke kediaman begitu ya, ke rumah teman-teman Proud 2. Karena ini jalanan cukup ramai di jam-jam segini, jam-jam padat ya, semua kendaraan pada pengennya cepat gitu ya, pengen cepat sampai ke rumah, pengen cepat segera gitu ya pulang, ataupun cepat-cepat menghindari arus lalu lintas yang tadi padat gitu ya, tambah lagi dengan cuaca kita yang mendung nih. Kita hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca di Kecamatan Sintang, di mana meliputi kelurahan ataupun desa, di antaranya Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Mengkurai, Kelurahan Kedabang, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Kelurahan Ulak Jaya, Baning Kota, Tertung, Monggo Banto, Teluk Kelansam, Sungai Ana, Kelurahan Martiguna, Kelurahan Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Kelurahan Tebing Raya, Kelurahan Mail Jampong, dan Kelurahan Jeral 1 termasuk Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan untuk tanggal 25 hari ini ya, di hari Senin ya, 25 Mei 2026, datanya adalah berawan, Pro 2 ya. Status cuaca kita hari ini berawan dengan kondisi udaranya 25 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Jadi tidak terpantau akan terjadi hujan, namun tentunya juga namanya juga perakiraan ya, kadang iya kadang ternyata hujan, teman-teman. Nyatanya di jam segini cuacanya agak-agak sendu ya. Aku khawatir aja nih ntar balik hujan lagi nih gitu ya. So jadi penting untuk menyiapkan, mungkin kalau kamu dipastiin bakal pulang malam gitu ya di hari ini, kayaknya siap-siap dulu nih ya, cek dulu mantelnya, jas hujannya di kendaraan kamu, di motor kalian. Tapi kalau kamu pulangnya pakai mobil mah aman ya, tidak akan harus ya, tidak harus dan tidak tidak penting. Iya, nggak usah nyiapin mantel teman-teman, karena udah aman di mobil ya. Jadi kudu berhati-hati buat yang berdua semuanya. Arus lalu lintas sore ini kalau di Ufang Urai ya, di kawasan JC Ufang Urai, yang aku lihat dari arah Tugu Beji menuju ke Simpang 5 ataupun sebaliknya ya, karena kebetulan di RRI ini kantornya dekat dengan jalan raya, terus juga dekat juga dengan rumah sakit ADM Jun Sintang yang baru nih. Jadi kendaraannya cukup ramai ya, dan tentu penting untuk selalu berhati-hati jika ingin berbelok kalau kamu datang dari jalan lintas Melawi begitu ya, atau dari Simpang 5 menuju Beji ataupun ingin ke rumah sakit ini, karena persimpangan. Jadi kudu berhati-hati. Kendaraan juga lumayan besar ya, baik itu kendaraan roda 2, kendaraan mobil pribadi roda 4, ataupun kendaraan mobil ekspedisi, termasuk juga kendaraan pickup juga ramai melalui ataupun berlalang di sore hari ini. Ada lagu santai masih kami hadirkan menemani kamu di Pro 2, tetap di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Lagu dari miliknya Bagas Ran dengan Takkan Bisa Bersama menemani kamu di Pro 2 sore hari ini pukul 17 lewatnya 27 menit sama Pro 2. Dan setelah lagu ini kita akan hadirkan buat kamu lagu bernuansa islami menemani kamu di Pro 2. Jadi tetap bersama kami ya mendengarkan Pro 2 RRI Sintang.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran

0: Pendengar di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 2. Kamu masih mendengarkan kami di Pro 2 RI Sintang. Masih menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami menemani kamu di Pro 2. Pukul 18 nanti akan kembali menyapa teman Pro 2 untuk segmen berikutnya di Kultur Kita.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Masih di Pro 2 di 90,7 Pro FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Ya, malam ini menyapa kamu di Pro 2 untuk ke segmen kita, kultur kita. Ya, ngomongin seputar suku Bajau yang merupakan kelompok etnik maritim di Indonesia Timur. Di Indonesia bagian timur yang dikenal sebagai penjelajah laut sejak masa lampau. Jadi mereka hidup sangat dekat dengan perairan dan dalam sejarahnya banyak yang menetap di atas perahu, menjadikan laut sebagai ruang hidup utama. Dalam aktivitas sehari-hari, suku Bajau mengandalkan tanda-tanda alam seperti bintang, kemudian juga arus dan arah angin untuk menentukan navigasi perjalanan di laut. Dari kedekatan yang intens dengan lautan, inilah lahir budaya khas sekaligus bahasa yang unik, yakni bahasa Bajau atau bahasa Sama Bajau yang masih digunakan hingga sekarang, teman Pro 2. Bahasa Bajau tersebar di berbagai wilayah Indonesia Timur hingga negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Di bagian selatan, penyebaran yang luas ini menunjukkan kemampuan komunikasi lintas wilayah yang tinggi karena penutur dari daerah berbeda masih dapat saling memahami meskipun terdapat variasi dialeknya, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Teman Pro 2, pernah gak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku gak bisa tidur lagi? Tenang, kamu gak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Teman Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

Masih menyapa kamu, menyapa teman Pro 2 di pukul 14 sekarang lewatnya 29 menit. Dan kita masih ngomongin seputar keunikan bahasa suku Bajau. Ya, jadi kamu harus tahu bahwa bahasa ini ya berperan penting sebagai media penyimpanan pengetahuan tradisional, terutama terkait navigasi laut, kehidupan pesisir, serta hubungan manusia dengan lingkungan laut yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi berbeda lah ya dengan banyak bahasa daerah lain di Indonesia, bahasa Bajau memiliki karakteristik kosakata yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan maritim. Jika bahasa Jawa ataupun Sunda kaya akan istilah pertanian, maka bahasa Bajau lebih dominan dalam istilah kelautan. Bahasa ini juga punya banyak varian kosakata yang menggambarkan arus, gelombang, arah angin, hingga teknik menangkap ikan. Sementara istilah yang berkaitan dengan aktivitas daratan lebih relatif terbatas karena orientasi hidup mereka tidak berfokus pada pertanian, teman-teman. Jadi secara spesifik bahasa Bajau memiliki istilah yang sangat detail untuk menggambarkan kondisi laut. Misalnya nih, misal ya kan, terdapat kata boe untuk air, sangai untuk angin, dan dayah untuk ikan. Istilah-istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan kondisi alam secara presisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, masih banyak kosakata lain dalam bahasa Bajau yang berkaitan dengan perubahan laut yang bahkan sulit diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih, sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.
0: Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi teman Pro 2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

masih menyapa kamu, masih menyapa teman Pro2 semuanya di pukul 18 lewatnya 46 menit di Pro2. Di mana kita bakal masih berlanjut sih sebenarnya ya, bukan bakal tapi masih berlanjut melanjutkan tentang keunikan begitu ya bahasa Bajau. Jadi suku Bajau sering disebut sebagai manusia laut karena kemampuan menyelam mereka yang luar biasa. Mereka mampu menahan nafas hingga 13 menit dan menyelam pada kedalaman 50 hingga 60 meter tanpa alat bantu. Kemampuan adaptif ini menjadikan mereka salah satu komunitas pesisir paling unik di dunia dan bahkan kerap dikaitkan dengan inspirasi visual dalam film Avatar The Way of Water yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang sangat menyatu dengan laut. Suku Bajau dan bahasa Bajau menunjukkan bagaimana lingkungan membentuk cara hidup, cara berpikir, dan sistem komunikasi suatu komunitas. Bahasa Bajau bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas budaya yang merekam hubungan mendalam antara manusia dan laut. Keberadaan suku Bajau pada akhirnya memperkaya keragaman bahasa daerah di Indonesia, sekalipun ya sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap bahasa menyimpan cara pandang dunia yang unik dan bernilai untuk dijaga.

lagu dari miliknya Danila Riyadi kita kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini. Jelang pukul 19 kita akan hadirkan juga untuk update informasi terkini info Pro 2. Setelah itu pukul 19 hingga pukul 20 akan hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen musik live chat nih di edisi hari Senin ini ya, 25 Mei 2026.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Ya, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga Universitas dan Universitas Gajah Mada, tepatnya UGM, menandatangani nota kesepahaman MOU di Yogyakarta pada minggu kemarin 24 Mei 2026. Adapun MOU ini berisi tentang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang kepemudaan dan olahraga. Ada komentar juga dari Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Wamenpora RI Taufik Hidayat, berharap sinergi antara Kemenpora dan UGM menjadi dapat landasan, begitu ya, menjadi landasan di mana lahirnya program-program konkret yang memberikan manfaat luas bagi insan kepemudaan dan keolahragaan Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, solois muda Alvin Lapien dan Grace Kathleen merilis lagu kolaborasi berjudul Memory yang bercerita bahwa mereka ataupun meski sebuah hubungan telah usai, cinta yang tulus dan kenangan indah akan tetap tersimpan rapat di dalam hati, bahkan menyisakan harapan untuk kembali bersama jika takdir mengizinkan. Senada dengan Alvin, Grace Kathleen merasa lagu ini akan sangat mudah terhubung atau relate dengan banyak orang, di mana ditulis oleh komposer Reza Husein dalam waktu 5 hari pada 2023 silam. Lagu berjudul Memory menceritakan kisah sepasang mantan kekasih yang kembali dipertemukan secara tidak terduga.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, platform streaming musik Spotify secara resmi mengumumkan kerjasama lisensi terancar dengan Universal Music Group atau UMG. Kolaborasi ini memungkinkan Spotify untuk meluncurkan fitur baru yang memberikan kebebasan bagi para pengguna dalam membuat aransemen lagu ataupun aransemen ulang, cover, musik remix dari karya musisi terkemuka yang berpartisipasi secara sah menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence AI. Ada pula langkah inovatif ini digadang-gadang dapat membuka keran pendapatan baru bagi industri musik sekaligus memberikan pengalaman baru bagi para pendengar dalam mengeksplorasi karya idola mereka. Adapun melalui kemitraan ini, Spotify memperkenalkan model kreasi mutakhir yang menjamin setiap musisi dan pencipta lagu akan langsung menerima bagian keuntungan ekonomi dari setiap konten modifikasi berbasis AI yang diproduksi di platform tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya aku ajak kamu untuk bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen berikutnya di segmen musik live chat ya, bersama dengan gue star kita tentunya ya, pukul 19 ini hingga pukul 20 nanti. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat.
2: Berempat. Ya,
0: jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
3: Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Okay. Ya. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini ramai banget nih live chatnya, gokil. Ramai sekali. Apa nama fans
1: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Keluar satu-satu.
2: Iya, bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda.
0: Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana.
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa, gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, benar ya. 20%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Musik video juga.
1: Iya.
2: Terus promosi.
1: Bikin acara event sendiri, bikin.
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
1: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
1: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong. Kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
1: Dari mana Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya. Okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik. Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum di rilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Ya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
1: Bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin.

0: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin chance semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek. Tapi
0: makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak masuk. Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu.
2: Terserah. Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih, Kak.
0: Kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
0: Betul.
2: Aduh. Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, ya. Itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Amin, banyak yang saat
0: ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Betul. Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.

0: gitu. Tapi yang menyenangkan adalah ketika Chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes,
2: betul. Yes, betul. Nah,
0: ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
2: Benar. Yang sedih tuh ceritanya aja.
0: Ceritanya
2: aja. Musiknya jangan.
1: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Huh? Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut apa? Ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita. Semua.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
0: bareng-bareng. Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Mm. Semua.
0: Semuanya gokil sih. Wah gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
3: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
3: Yep. Dan lebih dewasa gitu.
0: Mm.
3: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
3: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
2: Maunya girl band.
0: Group vokal.
3: Jangan dong.
0: Beda.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
3: Iya
0: benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu Sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh apa ya, partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
2: Mungkin Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Oh, iya, oh itu maksud gue, tadinya
3: iya.
0: Nge-rap?
3: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Jadi nge-rap.
3: Sekarang jadi nge-rap. Tuh, juga.
0: Tapi emang tadinya bisa kan?
3: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu
0: terus
3: kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya.
3: Yeah,
0: orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Tadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya. Ada lagi gak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, gak ada ya?
1: Kalau secara performance sih gak ada.
0: Gak ada ya?
3: Gak ada.
1: Benar.
0: Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
3: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
2: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
3: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan dan itu udah
0: ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila.
0: Okay.
1: Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swensen.
1: Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
2: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana. Ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
3: Iya. Itu dia.
0: Ini
2: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu.
1: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lu akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lu merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik.
1: Bener.
0: Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Agak jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya pokoknya,
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop
2: garis merahnya.
0: R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: sabar ya.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay, misalnya.
1: Menarik.
0: Iya gak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak. Ada loker gak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya,
0: biar ada.
3: Biar gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang, kita nyesuaiin lagunya aja. Betul, gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi gak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya?
2: Di Bintaro,
0: dimana
2: di Bintaro Plaza.
0: Wih, bener. Seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05, itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya teman-teman.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro
0: gratis.
2: Plaza.
0: Harus rame pokoknya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Jadi, itu dia ya.
2: Ya, tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea banget.
0: Bener. Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu enggak tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracens.
1: Lucu banget itu, boleh. Dragons.
0: Kasih kredit gua bentar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Dragons ya. Drama Chance. Ya udah, terus abis itu kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Gas banget. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: cowok ya.
2: Solois cowok.
0: Favoritnya Vicky, tolong sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu.
0: Bisa juga kompak, gokil. Set ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa aja.
2: Oke,
0: untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil
2: sendiri. Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu, tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada
0: ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya. R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu, EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD. Biar
3: kelas. Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Aduh, asal dia. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya?
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gitu. Gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Karena susah dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti enggak usah kasih tahu ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, Bro? Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya latte.
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Latte. Oke. Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
4: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke,
3: mantap. Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita kubur dalam-dalam teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sininya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Iya. Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: belum share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong. Dikit ya.
1: 5 6 nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak sih, kompak kita
2: guys. Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi enggak Kak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Romai Rama
0: belum. Jangan dong.
1: Boleh Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, 1, 2.

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
2: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi aman lo banget. Bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di yes. Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesi putar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
2: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputar juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances karena dia pikir dia main lemparnya pada kaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
3: Terima kasih.
4: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Udah, terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
2: Terima kasih. Chances
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gigs di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
3: Peace out.
5: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini. Hari Senin ya, di tanggal 25 Mei 2026. Gak terasa banget teman Pro 2 semua. Ternyata kita sudah berada di minggu-minggu menjelang bulan bukan menjelang bulan sih, menjelang perayaan Idul Adha ya. Bagi teman-teman yang muslim tentu aja udah melakukan puasa, ada juga yang mungkin berhalangan untuk berpuasa ya. Ada juga yang sudah sibuk nih mencari aneka hidangan yang akan disapa, dihidangkan begitu. Terus hewan-hewannya ada yang sudah sedia baskom ya. Atau mungkin kantong dan nomor-nomor kupon. Biasanya gitu ya teman Pro 2. Akhirnya buat teman Pro 2, semangat selalu buat kamu di malam ini. Aku bakal temani sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai acara dan juga informasi yang sangat-sangat sayang banget untuk kamu lewatin. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena acara kita yang pertama akan ada Tell of Something. Dan kita akan hadirkan nanti informasi terkait salah satu ikan yang ada di Kota Sintang ya. Ikan apa kira-kira teman Pro 2? Jangan kemana-mana.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

jaga malam untuk toast ya, tell of something. Kali ini kita akan mengenal hidangan mewah asal Jepang yang menggunakan sebuah ikan ya. Ada unagi. Nah, ini ternyata menggunakan bahan baku utama yang melimpah sekali di Indonesia, yaitu ikan sidat, teman Pro 2. Jadi walaupun sekilas penampilan dari ikan ini menyerupai bentuk dari belut sawah karena bertubuh panjang, ramping, dan licin, ternyata ikan sidat ini memiliki keunikan tersendiri. Ikan ini memiliki sirip dada kecil di belakang kepalanya, sehingga sering sekali dijuluki sebagai belut bertelinga oleh masyarakat. Nah, teman Pro 2, berbeda dengan belut sawah yang hidupnya itu di lumpur dan berkepala bulat, ikan sidat ini lebih menyukai perairan di air tawar yang jernih seperti sungai atau danau, serta memiliki bentuk kepala yang lebih lancip. Keunikan lain dari sidat ini terletak pada siklus hidupnya yang luar biasa sekali, di mana mereka itu terlahir di laut dalam, lalu bermigrasi ke air tawar untuk tumbuh dewasa hingga mencapai panjang lebih dari 1 meter ya. Dan sebelum akhirnya dia itu akan kembali lagi ke laut dalam ini untuk bertelur, teman Pro 2.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya, aku tengok.
1: Ah, itu bah tato Dayak. Bukan tato sembarangan itu, ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Enggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.
2: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dan teman Pro 2, kita masih ngebahas terkait ikan sidat. Nah, teman Pro 2, selain keunikan dari fisik dan siklus hidupnya, ikan sidat ini juga dikenal sebagai sumber pangan dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi sekali. Jadi, konsumsi ikan ini sangat baik sekali untuk kesehatan karena kaya akan vitamin A serta asam lemak esensial seperti DHA dan juga EPA yang mendukung perkembangan otak dan kesehatan jantung. Jadi, nggak heran kalau misalnya permintaan pasar internasional ini terhadap komoditas ini pun terus meningkat setiap tahunnya. Indonesia sendiri memiliki potensi alam yang sangat besar sekali, teman Pro 2, untuk mengembangkan komoditas ini karena ikan sidat ini banyak ditemukan di berbagai perairan Nusantara. Wilayah pesisir selatan Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera menjadi dua kawasan utama yang menjadi habitat subur bagi perkembangan ikan bernilai ekonomi tinggi ini, teman Pro 2.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120.000 tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah. Nah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca, bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, teman Pro 2 semua, dan kita masih di sesi Tale of Something. Teman Pro 2, dengan melimpahnya bahan baku di alam Indonesia dan tingginya minat pasar global, terutama di negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, Sidet kini menjadi primadona baru di sektor perikanan. Dan ke depan, pengelolaan dan budidaya Sidet yang berkelanjutan tentu aja diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan lokal sekaligus menjaga kelestarian ekosistemnya, teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Semoga saja informasinya bermanfaat nih buat kita-kita. Siapa tahu di antara kamu ada yang mau membudidayakan ikan sidat ini, teman Pro 2. Ikannya itu memang mirip-mirip belut gitu ya. Nah, teman Pro 2 semua, di mana aja berada, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena berikutnya nanti aku bakal ajak kamu untuk bergabung di acara Lapor Pro 2 Sintang.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Aku temani kamu dalam acara kita berikutnya, yaitu Lapor Pro 2 Sintang. Teman Pro 2, kali ini kita mengangkat tema terkait salah satu liburan ya. Selain liburan, Idul Adha juga identik sekali kan dengan berbagi. Dan menurut teman-teman Pro 2 nih, tradisi berbagi di Sintang ini masih kuat gak sih sampai sekarang? Karena kalau kita lihat kan Sintang itu sangat heterogen banget ya teman Pro 2. Banyak banget nih teman-teman dari berbagai suku dan juga latar belakang yang berbeda. Dan besok di tanggal 27 ya, teman-teman kita yang Muslim, nah ini akan melangsungkan acara atau merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, teman Pro 2 semua, silakan aja nih pengalaman teman Pro 2 seperti apa sih untuk suasana nanti di Idul Adha. Silakan aja berbagi bareng aku di WhatsAppnya Pro 2 Sintang, atau kamu juga bisa lo komen di akun Instagramnya Pro 2 Sintang terkait tema kita kali ini, apakah nuansa atau berbagi di kota Sintang ini masih terasa sampai sekarang. Silakan aja kirim jawaban kamu dan cerita kamu ya bareng Pro 2 Sintang.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Iya juga, jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget, selain itu jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks Tika.
0: Sama-sama Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju, sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selain liburan, Idul Adha juga identik dengan berbagi. Nah, menurut kalian tradisi berbagi di Sintang ini masih kuat atau enggak sampai sekarang? Teman Pro 2, sudah ada yang komen di sini, ada Raka, katanya masih kuat banget sih, Kak. Di kampung aku setiap hari, setiap Idul Adha itu masih saling berbagi daging, bahkan yang beda agama juga ikut merasakan kebersamaannya. Oke, baik, terima kasih untuk komennya ya. Ada Nadia juga, katanya menurut aku tradisi berbagi di Sintang itu masih terasa banget, tetangga saling antar makanan, terus suasananya sangat hangat sekali.

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.
2: Teman Pro 2, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu di malam hari ini. Dan kita bakal bacain lagi untuk komennya teman Pro 2, ada Kevin di Bandung Kota. Katanya masih ada kok kak, apalagi di lingkungan yang warganya kompak. Anak muda juga sekarang mulai ikut bantu pembagian kurbannya juga. Terus ada Salsa di Jerora. Idul Adha itu di Sintang vibesnya kekeluargaan banget kakak. Walau beda suku dan agama tetap saling menghargai. Ada Adit di Tanjung Puri, kalau di tempat saya masih kuat sekali tradisi berbagi. Kadang malah satu komplek kumpul makan sate bareng. Terus ada juga di Menyumbung ya, dari Rina, ini katanya kalau di sini sangat kental sekali kakak. Bahkan malamnya itu kita masih ada acara takbiran kakak. Oke, baik, terima kasih.

0: Bin, banjir bulan lalu tempat usaha furnitur kamu terdampak banjir nggak sih? Kok kayaknya anteng-anteng aja sih?
1: Anteng dong, kan udah tahu cara mengantisipasi kalau banjir terjadi.
0: Wah, apa aja tuh? Kasih tahu pengusaha baru kayak aku dong.
1: Ini ya, aku kasih tahu. Yang pertama, selalu memantau informasi cuaca seperti info dari BMKG untuk memperkirakan kemungkinan terjadi banjir. Terus, memiliki rencana mitigasi trafik seperti lokasi alternatif untuk melanjutkan operasi usaha. Terus yang ketiga, nih aku kasih tahu sama kamu juga, ketika ketinggian air mencapai 30-40 cm, segera pindahkan barang-barang yang mudah rusak gitu, atau tidak tahan lembab ke tempat yang lebih aman. Nah, terakhir, buat sistem penyimpanan yang memungkinkan barang mudah dipindahkan dalam situasi darurat.
0: Wah, banyak juga ya. Kamu dapat info dari mana sih?
1: Ya, berdasarkan pengalaman. Karena kan aku buka usaha udah lama deh.
0: Oh gitu. By the way, kalau barang-barangku pindah ke tempatmu sebagai lokasi alternatif sementara saat banjir, boleh kali ya?
1: Ya kali deh. Furniture masa digabung sama sembako? Ngaco deh kamu.

Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi sudah kita hadirkan acara yang tentu saja sangat-sangat kamu suka ya, Lapor Pro 2. Dan banyak banget yang komen, makasih banget buat yang sudah komen di malam hari ini. Dan berikutnya kita berada di sesi Certup Cerita Penutup Hari. Teman Pro 2, ada beberapa quote yang cukup bagus sekali untuk kita simak di malam ini. Aku ambil dari Atomic Habits ya, karya James Clear. Dan teman Pro 2, ada kutipan yang cukup terkenal dan bermakna tentang perubahan kecil dalam hidup. Perubahan kecil yang terlihat sepele di awal akan menghasilkan hasil luar biasa kalau kita konsisten melakukan selama bertahun-tahun. Teman Pro 2 semua, itu quotes yang pertama dan masih akan ada quotes-quotes yang lain yang akan aku hadirkan untuk menemani kamu di malam hari ini.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Wah, ternyata sekarang sungai kita udah bersih ya. Sungai yang dulu tercemar, banyak sampah dan bau, sekarang udah jernih lagi. Seneng banget deh.
1: Iya, benar. Jadi betah kan tinggal di sini?
2: Ibuku bilang semua ini karena semua warga itu sepakat untuk mengelola sampah dan membuang pada tempatnya.
3: Widih, keren ya.
2: Iya, masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Iuran gitu, bayar pekerja yang khusus mengelola sampah. Itu semua demi lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Mengelola sampah bukan hanya tentang lingkungan bersih, tapi juga langkah nyata untuk menghindari bencana alam dan masalah kesehatan. Yuk jaga lingkungan kita!

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita akan hadirkan lagi beberapa quote ya dari Atomic Habits. Teman Pro 2, kadang yang membuat seseorang berhasil bukanlah sekedar mimpi besar, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus.

0: 2. Tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: Perhatian, perhatian. Hujan deras terus mengguyur. Air dapat datang tiba-tiba dan sangat deras. Tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir bandang. Banjir bandang, bencana yang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Lindungi diri dan keluarga Anda. Jauhi tepi sungai dan daerah rendah. Segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi jika air mulai naik. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting kalian. Pantau terus informasi terkini dari pihak berwenang. Keselamatan Anda adalah kunci utama. Dan yang terakhir, pastikan Anda tahu jalur evakuasi keselamatan. Laporkan segera jika melihat tanda-tanda banjir bandang di sekitar kalian. Mari bersatu kita hadapi bencana banjir bandang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kesuksesan itu lahir dari rutinitas sehari-hari teman Pro 2, bukanlah dari perubahan besar yang terjadi tiba-tiba. Kebiasaan baik, bekerja seperti bunga investasi, sedikit demi sedikit hasilnya akan terasa besar di masa yang akan datang.

0: Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.
1: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
2: Sayur, Bu. Sayur.
1: Hah? Udah ngomong sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
3: Ibu mau kemana, Bu?
1: Itu, beli sayur ke depan sama Mamang Sayur.
2: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
4: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar, alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan hanya mengikuti arus hidup. Kita bisa mencoba untuk mulai membentuk hidup sesuai dengan versi terbaik diri sendiri. Setiap hal kecil yang kita lakukan hari ini adalah langkah menuju versi diri kita di masa yang akan datang.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: anginnya kenceng banget, serem.
1: Ih, buruan-buruan, Fir. Tutup jendela sama pintu kelasnya, Fir. Cepet.
0: Iya, Bon. Coba aja, bencana itu bisa diatur dalam penanggulangannya ya.
1: Di kantor badan penanggulangan bencana daerah ada, Fir. Namanya manajemen penanggulangan bencana, tahu nggak?
0: Penanggulangan bencana? Itu ngapain?
1: Aduh, nih ku kasih tahu nih. Jadi segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada saat bencana atau biasa disebut tanggap bencana atau tanggap darurat, dan setelah bencana atau biasa disebut pasca bencana. Gitu.
0: Ih, lengkap banget ya. Jadi iya pengen dong. Nih cari jodoh dari PPBD.
1: Maksudnya apa? Gimana?
0: Iya, cari jodoh. Bencana aja bisa ditanggulangi. Apalagi aku.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua. Masih kita kutip dari Atomic Habits ya, untuk quotes-nya di malam hari ini. Ini merupakan quotes yang terakhir. Menjadi sedikit lebih baik setiap hari mungkin terasa kecil kalau kita rasakan sekarang, tapi dalam jangka yang begitu panjang, hasilnya pasti akan bisa mengubah hidup kita, teman Pro 2 semua. Jadi jangan anggap remeh hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, karena itu bisa menjadi sesuatu yang besar dan mengubah langkah kita ke depan. Ya teman Pro 2 semua, itu dia beberapa quotes yang menemani teman Pro 2 ya untuk cerutupnya cerita penutup hari ini. Semoga saja memberikan hal-hal baik dan juga insight yang begitu baik untuk menemani istirahat malamnya teman Pro 2 semua tanpa terkecuali. Oke, berikutnya aku bakal hadirkan, nanti akan ada jazz music selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jelang tutup siaran teman Pro 2. Dan pastikan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Widya.

Pro 2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

0: Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dari Jalan Yeseo Pengurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2, kembali hadir barengan sama aku Tias nih di pagi hari ini ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di edisi hari ini nih ya teman Bro 2, di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Ternyata tanggalnya hari ini lagi bagus nih ya teman Bro 2. Dan teman Bro 2, aku mau ngucapin juga untuk kamu mungkin yang baru banget bangun tidur, atau mungkin diantara kamu ada yang udah dalam perjalanan nih ya, berangkat kerja ataupun ke daerah lain ya, keluar dari Sintang nih. Semoga aktivitas kamu di hari ini berjalan dengan lancar di dan cuacanya juga cerah ya hari ini teman Bro 2 nantinya, semoga ya. Dan semoga juga kita tetap sehat selalu dimanapun kita berada. Hati-hati di jalan, buat kamu yang lagi di jalan tetap jaga keselamatan selama berkendara juga ya teman Bro 2. Dan teman Bro 2, aku akan menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Bro 2. Dan dengan info dan juga lagu-lagu nantinya ke ruang dengar kamu ya teman Bro 2. Di pukul 5 hingga jelang pukul 6 aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Dan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 aku akan hadirkan info Pro 2 dengan 3 info terkini ke ruang dengar kamu. Begitupun dengan viral moment ya teman Pro 2. Lalu di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih. Lalu di pukul 8 hingga jelang pukul 9 aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah. Dan ditutup Sepada kita nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan Asta Cita Kita nih teman Pro 2. Sebagai pembuka nih teman Bro 2 untuk jazz musik kita di pagi hari ini dan kebersamaan kita juga nih ya di pagi hari ini, dan supaya kamu bisa tetap semangat nih nantinya menjalani hari, aku akan puterin lagu sebagai pembuka ini ada dari Fabio Usher dengan judulnya Mabuk Asmara. Stay tune.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

1972. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Teman Pro2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Info Produa.
3: Selamat pagi teman Pro 2, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Informasi yang pertama teman Pro 2 datang dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan 11 atlet untuk bersaing pada ajang World Climbing Series Madrid 2026 maksudnya yang berlangsung di Alcobendas Madrid, Spanyol pada 28 hingga 31 Mei 2026. Indonesia akan menurunkan atlet pada 2 disiplin yaitu boulder dan speed dengan harapan memperbaiki capaian pada seri sebelumnya di Wujiang, China. Nah, teman Pro 2, berdasarkan daftar resmi yang dirilis FPTI, Indonesia mengirim total 9 atlet untuk disiplin speed serta 2 atlet di nomor boulder.

0: Pro 2.
1: Informasi yang berikutnya teman Pro 2 datang dari gelaran Festival Musik MyBCA International Java Jazz 2026 akan menandai transformasi untuk menghadirkan konsep dan pengalaman berbeda bagi penikmat musik, termasuk perpindahan venue penyelenggaraan. Nah, teman Pro 2, Presiden Direktur PT Java Festival Production, Dewi Gonta, mengatakan bahwa transformasi berarti membuat sesuatu yang baru. Setelah bertahun-tahun menggunakan venue sebelumnya, perpindahan lokasi baru ini diharapkan memberi kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif yang belum dapat direalisasikan.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least ya teman Pro 2, infonya datang dari grup band Slang akan memeriahkan panggung MyBCA International Java Jazz Festival 2026 dengan menyiapkan penampilan berbeda usai penampilan terakhir mereka di gelaran festival musik itu pada sekitar tahun 2009. Nah teman Pro 2, legenda musik yang seringkali membawakan genre rock, pop, blues itu dalam penampilan di panggung MyBCA International Java Jazz Festival 2026 mendatang, Slang akan membawakan sejumlah lagu hits mereka dengan sentuhan aransemen jazz.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 nih ya teman Pro 2. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, aku masih akan hadirkan lagu-lagu nantinya dan juga hiburan ya ke ruang dengar kamu, dan juga tentunya dengan informasi ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Press release single Tanah Air, album dari 10 Window Indonesia, ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pei Burman, bersama komposer Pei Burman dan juga Dede Kumala. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Window atau 80 tahun, masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini, kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pai Burpan dengan aransemen musik pop rock ballad 90-an. Dia berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang kami produksi, di volume ketiga inilah Pai Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Window Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia, sebagai eksekutif produser album, dan Pai Burman sebagai head produser album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pembersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Viral Moment.
0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama aku Tias di pagi hari ini. Dan kita sudah masuk di viral moment nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk viral moment di hari ini yaitu tentang seorang pengguna TikTok ini yang membagikan momen harunya saat menghubungi sang ayah melalui video call ya, untuk menyampaikan kabar bahwa dirinya resmi menjadi sarjana nih. Dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga, ternyata ayahnya ini berdagang es krim keliling setiap harinya nih ternyata teman Pro 2. Dan melalui postingannya itu, sang anak juga menuliskan bahwa ayahnya terus menempuh perjalanan jauh setiap hari tanpa pernah mengeluh lelah demi mencari nafkah. Sambil berharap kedua orang tuanya ini selalu diberi kesehatan karena tak henti mendoakan anak-anaknya. Terharu banget ya pastinya, dan selamat juga untuk kakaknya nih ya di akun tersebut, karena semoga usaha dari orang tuanya untuk memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya menjadi buah kebaikan untuk anak-anaknya nanti. Dan ternyata banyak juga ya yang ikut mendoakan untuk anaknya tersebut. Seperti semoga masa depannya ini penuh dengan keberkahan, membukakan pintu rezeki yang berkecukupan dan kebahagiaan untuk keluarganya nih. Dan pastinya kita juga sama ya teman Pro 2, kita ikut bantu mendoakan semoga anaknya juga bisa menaikkan derajat orang tuanya, nggak cuman di mata sosial juga ya, tapi secara ekonomi juga gitu. Ayo teman Pro 2, ini infonya aku kutip dari Instagramnya invipop.id ya.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Oke, teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung viral moment nih ya. Dan selanjutnya kita masuk ke lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.